Geofisika atau BMKG memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrim di Indonesia pada Agustus hingga Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga awal 2024. Guna mengantisipasi ancaman dan dampak El Nino tahun 2023, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah mitigasi, terutama dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan dengan memastikan ketersediaan air bersih dan pangan pada musim kemarau.

memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap sumber air yang cukup saat memasuki musim kemarau. Untuk mengurangi dampak El Nino, berikut langkah-langkah pencegahan yang tepat. 1. Adanya pemantauan cuaca. 2. Melakukan konservasi air. 3. Diverifikasi tanaman pertanian yang lebih beragam. 4. Manajemen penyakit dan hama bagi tanaman. 5. Penggunaan teknologi dan informasi untuk pemanfaatan teknologi pertanian dan informasi cuaca. 6. Dukungan pemerintah dan lembaga terkait kepada para petani dalam menghadapi dampak El Nino.

Musim pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya, ditandai dengan cuaca yang tidak menentu, seperti angin bertiup sangat kencang, serta diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat pada saat musim pancaroba berlangsung diantaranya penyakit flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Penyakit demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M. Penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan batuk. Penyakit chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Masyarakat diharapkan bisa lebih waspada dengan menerapkan perilaku hidup sehat seperti istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengkonsumsi vitamin C yang cukup, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa untuk memeriksakan diri ke layanan fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala agar mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Lagi apa sih? Kelihatan sibuk sekali dari tadi.
1: Ah, terada kawan. Ini, saya cuma menyiapkan tas siaga saja.
0: Apa? Tas siaga? Ah, kok macam tim rescue saja. Pakai acara siapkan tas-tas begitu. Gunanya untuk apa juga?
1: Tiara. Kitong ini tinggal di daerah yang rawan bencana. Tentu kitong harus siapkan rencana untuk antisipasi jika terjadi bencana alam. Nah, tujuan tas siaga bencana ini sebagai persiapan untuk bertahan hidup pada saat bantuan belum datang. Dan bisa juga memudahkan kitong pada saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kitong itu sudah punya bekal untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Terus jangan lupa, siapkan juga surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio sama charger, powerbank yang sudah terisi daya, alat bantu buat penerangan, jangan lupa uang tunai, masker, perlengkapan mandi. Nah, beberapa barang ini harus tersedia di dalam tas jaga, biar bisa antisipasi lebih awal. Begitu, Tiara.
0: Oh, jadi begitu maksudnya. Kalau begitu, saya pulang dulu,
1: Mau pulang bikin apa? Sini dulu, kita minum teh sambil ngobrol.
0: Ah, sudah, nanti saya kembali, dah.
1: Siapkan tas siaga bencana, membantu ketika berada di dalam...

Bencana alam seperti angin topan, banjir, angin puting beliung, dan kebakaran hutan dapat menimbulkan stres, apalagi jika sedang mengidap penyakit kronis. Pelajari cara mempersiapkan dan mengurangi resiko penyakit serius saat terjadi bencana. 1. Bersiaplah menghadapi keadaan darurat dengan mengemas barang-barang berikut ke dalam perlengkapan bencana. 2. Kumpulkan makanan, air kemasan, dan perlengkapan kebersihan yang cukup untuk 3 hari. 3. Bicarakan dengan dokter atau apoteker tentang bagaimana cara agar dapat menyediakan obat-obatan dan perlengkapan medis darurat. 4. Jangan lupa kumpulkan dokumen penting dan catatan medis apabila diperlukan dalam keadaan darurat.

angin kencang terjadi, ketika sedang di rumah, pasti pikiran kita akan terfokus pada keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi, ikuti tips-tips berikut. 1. Menutup pintu dan jendela saat angin kencang terjadi, agar tidak mengakibatkan kerusakan pada perabotan rumah. 2. Matikan aliran listrik dan jangan lupa mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat. Berlindung di tempat aman dengan mengajak seluruh anggota keluarga agar berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga berkumpul di tengah ruangan. 4. Berteduh jika sedang berkendara dan segera menepikan kendaraan serta masuk ke dalam ruangan. 5. Hindari tertimpa. Jika memutuskan untuk berlindung, hal yang perlu diperhatikan adalah hindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindarkan diri dari reruntuhan. 6. Jangan berlindung di bawah jembatan, dikarenakan potensi jembatan untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai Intangible Heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Ba, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dia masuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke cala tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami.

0: Kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan.

mengantisipasi untuk mengantisipasi greenflation, yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

0: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
1: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
0: Milk? Milk? Milk apa tuh?
1: Milk bun.
0: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
1: Ini, kau makan sudah?
0: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
1: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
0: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih, coba kau rasa dulu.
1: Apa tuh? Mari saya rasa.
0: Ini, kau rasa sudah.
1: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
0: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
1: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu. Ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: ke kamu, kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Abah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah. Tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh.
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai hai teman berdua. Oke, selamat siang nih teman berdua dimanapun kalian berada. Oke, Kak Ocha akan temani rung dengar kalian hingga nanti di santai siang kita hingga nanti jam 5 ya. Dan pastinya Kak Ocha akan update-update informasi nih teman berdua untuk temani rung dengar kalian di siang hari ini. Oke teman Pro 2 terpantau ya beberapa hari ini kabut yang wow yang menutupi Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Dan tak juga kita lihat ya ke depan di pasar atau di pelabuhan, kita lihat ke depan nggak lihat waropen ya karena tertutup kabut asap nih teman Pro 2. Ya, kita tahu kalau itu fenomena El Nino ya teman Pro 2. Dan tahu nggak sebaran asap ini? Ini peringatan Badan Penurunan Fasibilitas dan Fenomena El Nino di Kepulauan Yapen. Ya, wilayah Kepulauan Yapen saat ini mengalami kondisi kemarau yang cukup ekstrim ya akibat pengaruh fenomena El Nino, dan kondisi ini menyebabkan cuaca terasa lebih panas dan jarak pandang menurun ya teman Pro 2 hingga sekitar 2 hingga 5 km loh. Oke, berkurangnya jarak pandang ini dapat dipengaruhi oleh asap kebakaran hutan dan lahan ya karhutla, serta partikel-partikel halus di udara, dan kondisi atmosfer tertentu juga dapat membuat asap dan polutan tertahan di dekat permukaan sehingga udara menjadi lebih keruh nih teman Pro 2. Masyarakat diimbau nih untuk tetap waspada karena kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan ya, terutama sistem pernapasan kita ya, serta mengurangi jarak pandang yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan keselamatan transportasi kita nih. Oke, buat teman Pro 2 yang lari-lari keluar kota untuk tetap berhati-hati ya, utamakan keselamatan nih teman Pro 2 karena sebaran asap atau kabut asap ini membuat jarak pandang kita agak sedikit terganggu ya. Ya, beberapa hari ini sebaran asap ya atau kabut asap ini di Kabupaten Kepulauan Yapen ini cukup tebal ya teman Pro 2, tapi terpantau kali ini ya agak kurang ya. Dan hasil pemantauan dari citra satelit menunjukkan kalau arah angin saat ini membawa asap dari wilayah Papua menuju Kepulauan Yapen. Asap dari kebakaran hutan dan lahan termasuk dari wilayah seperti Merauke dan sekitarnya loh teman Pro 2. Oke, ini dapat membawa angin hingga memasuki wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Dan kondisi tersebut menyebabkan udara menjadi berkabut dan jarak pandang berkurang. Dan keadaan ini ya teman Pro 2 diperkirakan masih dapat berlangsung selama curah hujan di Kepulauan Yapen masih sangat rendah juga. Karena hujan ini sangat berperan penting ya dalam membantu membersihkan asap dan partikel di udara saat ini teman Pro 2. Lalu juga ada rekomendasi dari BMKG Kepulauan Yapen, yaitu meningkatkan kewaspadaan operasional, yaitu kita harus memperketat pengawasan keselamatan transportasi di jalur-jalur yang terdampak kabut asap pekat. Mitigasi dampak kesehatan, nah ini nih dihimbau untuk masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan atau wajib menggunakan masker medis N95 jika harus beraktivitas di luar rumah. Koordinasi pemadaman, ya ini meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan aksi pemadam apabila terdapat titik api di sekitar pemukiman warga ataupun yang dapat berdampak terhadap peningkatan penyebaran asap di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen kita tercinta ini teman Pro 2. Oke, mungkin kira-kira begitu ya sebaran asap kabut asap yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini. Hasil pemantauan ya dari citra satelit menunjukkan kalau ini termasuk dari angin saat ini membawa asap dari wilayah Merauke dan sekitarnya ini menuju Kabupaten Kepulauan Yapen ya teman Pro 2. Oke, teman pro 2 itu dia ya, info perkiraan cuaca serui ya, itu sebaran asap kita. Tapi terpantau hari ini sebaran asapnya udah agak menipis ya teman pro 2, enggak seperti hari Sabtu itu ya. Sabtu dan Minggu itu, apalagi Sabtu itu asapnya tebal banget nih teman pro 2. Untuk itu kalian teman pro 2 sekali lagi ya, yang beraktivitas di luar kota, yang sedang berjalan teman pro 2, yang menggunakan kendaraan roda 4 dan juga roda 2, tetap berhati-hati, utamakan keselamatanmu ya teman pro 2.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jiheksa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan Kitong. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu tidak takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, se. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kau tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, Nak. Kau setahu baca dengan tulis saja secukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya Perang Revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ayo teman Pro 2. Oke, balik lagi nih with Kak Ocha nih teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Ocha akan berbagi informasi seputar dunia olahraga. Oke, bagi teman Pro 2 nih, mungkin malam siapa yang pada begadang nih nonton kemenangan atas Indonesia nih. Oke teman Pro 2, dan kemarin juga Kak Ocha sempat nonton ya, bagaimana pertahanan Indonesia dan juga Thailand nih. Tapi Indonesia, oke, kayaknya Indonesia menang ini. Dewi Fortuna berini untuk Indonesia ya. Ya, laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia menghadapi Thailand berjalan dengan sengit. Laga tersebut berlanjut ke babak pertambahan waktu atau extra time dengan skor akhir 2 sama. Gol Pradol Kamra Semes dia di menit ke 111 sempat membuat pemain timnas tertunduk lesu ya. Emil Audero sebagai penjaga gawang Indonesia gagal menghalau sepakan dari Pradol. Setelah tertinggal, timnas Indonesia tampil lebih bermain menyerang. Usaha tersebut membuahkan hasil manis setelah kemelut di kotak penalti Thailand membuahkan gol di menit 116 oleh Elkan Bagot. Ya teman Pro 2, kita lihat kalau sebelumnya ya, ini Indonesia memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain Thailand membuat skuad Garuda kewalahan ya. Kedua tim melihat kalau tampilan menyerang mereka dengan kekuatan penuh dan motivasi meregelar juara cukup kuat banget ya. Dan kita lihat kalau di menit ke 81 nih teman Pro 2, ada Nicholas Michelson yang melanggar oleh Romeni di dekat kotak penalti Thailand dan berbuah kartu kuning keduanya. Ya, unggul jumlah pemain, timnas Indonesia memperoleh keunggulan terlebih dahulu di menit ke 84. Dan tendangan bebas dari Dean James berbuah gol setelah membentur pemain Thailand. Tak berlangsung lama nih teman Pro 2, Thailand berhasil menyambangkan skor melalui Ikhlas Sanron di menit ke 87. Dan babak kedua ditutup dengan skor imbang satu sama antara Indonesia menghadapi Thailand. Pertandingan final tersebut berlanjut ke babak adu penalti dengan skor akhir imbang 2-2. Masing-masing pemain di antara dua kubu tersebut terpantau ya mengalami kelelahan ya karena extra time-nya sangat panjang nih teman Pro 2. Dan di sana juga nih teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi perjuangan tim nasional timnas Indonesia yang berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Ya, Pak Presiden menyatakan kalau bangga ya atas perjuangan skuad Garuda yang terus berjuang tanpa mengenal lelah hingga akhir pertandingan. Ya, menurut Bapak Kepala Negara ini ya, semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain muda ini sangat penting. Mereka telah memberikan contoh bahwa keberhasilan harus diraih melalui perjuangan dan juga kerja keras. Pak Presiden juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan timnas Indonesia mencetak sejarah dengan mengakhiri puasa gelar mereka selama 35 tahun ya teman Pro 2, dan melalui kemenangan di FIFA Asian Cup 2026 ini. Ya, Pak Presiden juga menilai kemenangan Indonesia atas Thailand sangat penting bagi perjalanan sepak bola nasional dalam kompetisi internasional yang digelar oleh FIFA. Pemerintah akan memberikan bonus kepada timnas Indonesia setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Dan Pak Presiden mengatakan kalau pemberian bonus tersebut akan diatur oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga menjabat Ketum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir. Ya, Pak Presiden menyaksikan langsung laga Indonesia kontra Thailand bersama hadir langsung ya Presiden FIFA yaitu Gianni Infantino, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga negara di SUGBK Jakarta. Dan Presiden Prabowo tampak menikmati jalannya pertandingannya. Wow. Seperti penonton pada umumnya, teman Pro 2 ia turut merasakan ketegangan saat menyaksikan laga sengit antar Indonesia dan juga Thailand. Presiden juga meluapkan kegembiraan ketika timnas Indonesia mencetak gol. Usai pertandingan, Pak Presiden menuju podium juara untuk mengalungkan medali dan menyerahkan trofi kepada timnas Indonesia. Kepala negara juga turut mengangkat trofi bersama Justin Hapner dan kawan-kawan. Ya, drama kembali Thailand dan kini Indonesia tidak menyerah ya, mencetak gol terakhir ke menit 116 untuk mengubah skor menjadi 2-2. Tidak ada gol tambahan hingga menit tambahan dan pertandingan berakhir. Laga pun harus ditentukan menanti melalui adu penalti dan skuad Garuda berhasil menuntaskan adu penalti dengan kemenangan 4-2 atas Thailand dan memastikan trofi FIFA Asian Cup 2026 menjadi milik Indonesia nih teman Pro 2. Wow, congratulations ya untuk timnas Indonesia nih. Oke, puasa gelar selama 35 tahun dan kemarin malam ya Indonesia keluar sebagai juara satu FIFA Asian Cup 2026 ini ya teman Pro 2, 35 tahun ku puasa gelar loh. Sama seperti klubnya siapa ya teman Pro 2,

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

Oke teman Pro 2, hei hei. Buat kalian yang masih stay tune with Kak Ocha di 101.5 FM RRI Pro 2 Serui. Oke, kita lanjut ya teman Pro 2. Kak Ocha bakal update informasi seputar dunia hiburan nih teman Pro 2. Dan ini sempat ya kemarin Kak Ocha bagikan tampil di GBK Anggun nih, nostalgia manggung saat masih remaja. Ya, penyanyi Anggun mengenang penampilan pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenangan tersebut kembali muncul ya saat dirinya tampil dalam closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026. Ya, saat itu Anggun masih meniti karir sebagai penyanyi rock dan sering tampil di berbagai daerah ya. Ia mengenang panggung olahraga sebagai tempat yang kerap digunakan untuk pertunjukan musiknya. Dan kini teman Pro 2, Anggun masih perjalanan karir yang panjang. Anggun kembali tampil di GBK untuk acara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan momen tersebut ini ya menjadi pertemuan antara panggung awal karirnya dan penampilannya saat ini loh teman Pro 2. Ya, sempat sebelumnya juga Anggun pernah tampil ya dalam opening ceremony Asian Games 2018 di GBK. Dan pada kesempatan tersebut ia membawakan lagu yang berjudul Pemuda yang dipopulerkan oleh Kaseiro. Kemudian dan dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026 juga Anggun tampil membawakan lagu Mimpi dan Snow on the Sahara. Ya, setelah pertandingan berakhir Anggun kembali ke panggung dan menyanyikan lagu Nasional Tanah Airku ciptaan Ibu Sud. Ya, saat dia membawakan lagu Tanah Airku, Anggun terlihat menitikkan air mata ya di tengah penampilannya. Dan momen tersebut menambahkan kesan emosional pada penampilannya di GBK setelah puluhan tahun sejak pertama kali tampil di sana nih teman berdua. Selain itu teman Pro 2, ada Madadi International Film Festival 2026 yang mengangkat pemikiran Islam modernis ya ala sastrawan Asrul Sani sebagai pijakan. Dan tahu gak festival film ini menghadirkan film dan gagasan yang melihat Islam melalui pengalaman keseharian masyarakat, bukan sekedar doktrin atau ajaran aja ya. Kritikus film Hikmat Darmawan mengatakan festival ini membangun ruang aman sejak 9 tahun lalu untuk mempertemukan gagasan dan karya. Ya, menurutnya nih teman Pro 2, gagasan tersebut kini dirumuskan melalui 4 pilar yang menjadi subpropaganda dengan 2 payung utama penyelenggara festival nasional. Ia menjelaskan juga kalau Living Islam menjadi pijakan untuk melihat bagaimana nih nilai keislaman hadir dalam kehidupan masyarakat secara beragam dan juga lokal. Dan festival ini membuka ruang bagi film dari berbagai negara untuk memperlihatkan pengalaman Islam yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Ya, pendekatan tersebut juga membuat festival ini tertarik menemukan komunitas kecil yang membawa gagasan besar melalui gerakan dan karya seni. Dan salah satunya ya Isa Sagu dari Papua yang mengangkat isu kolonisasi pangan dan posisi sagu sebagai pangan masyarakat adat. Ya, menurutnya sendiri nih teman Pro 2, karya komunitas seperti Isa Sagu ini menunjukkan seni ya dapat menjadi medium untuk membicarakan persoalan pangan dan identitas. Festival juga berupaya mempertemukan berbagai pengalaman warga melalui film, seni, serta gagasan yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Ya, di sisi lain juga ia menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga keberlangsungan ruang aman kebudayaan. Ya, menurutnya sendiri nih teman Pro 2, ekosistem seni Jakarta terus menghadapi tantangan sumber daya. Sementara Madani bertahan selama 9 tahun dalam ekosistem tersebut.
Dan ia berharap Madani tidak mengalami nasib seperti Jakarta Biennale yang memperoleh anggaran pemerintah sebesar 0,1%. Ia menilai dukungan bersama diperlukan ya, karena uang seni merupakan bagian ekosistem yang dapat memperkuat kekuatan warga secara berkelanjutan ya.

0: Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak telah bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma, tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lut? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM. Oke, masih bareng Kak Oce di sini teman Pro 2. Oke, kali ini Kak Oce akan berbagi informasi seputar Papua, yaitu dari Kabupaten Kepulauan Yapen nih teman Pro 2, dari Arwi tercinta kita. Dan kali ini teman Pro 2 infonya dari Bawaslu Yapen. Ya, di sini Bawaslu Yapen mengimbau seluruh partai politik di Serui untuk segera memanfaatkan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan guna memperbaiki dan memperbarui data pada sistem informasi parpol menjelang tahapan pemilu 2029 yang direncanakan akan dimulai tahun 2027. Ya, imbauan tersebut dinilai penting mengingat sejumlah parpol di Kabupaten Kepulauan Yapen ini mengalami perubahan kepengurusan maupun domisili kantor ya teman Pro 2. Dan pembaruan ini atau pembaruan data ini sejak dini dinilai dapat mencegah penumpukan pekerjaan administrasi ketika tahapan pendaftaran parpol untuk pemilu mendatang dimulai. Anggota sekaligus koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu Yapen mengatakan parpol perlu memandang PDP 2B sebagai kesempatan untuk memastikan seluruh datanya organisasi untuk tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya ya. Ya, berdasarkan catatan pengawasan Bawaslu Yapen terhadap Sipol, itu terdapat sejumlah data partai politik yang perlu diperbaharui ya. Di antaranya yaitu kepengurusan yang telah mengalami perubahan serta alamat domisili kantor yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini. Dan di sini pemberuan data sejak sekarang ya akan memberikan keuntungan bagi parpol karena dapat mengurangi beban administrasi ketika tahapan pendaftaran pemilu mulai berjalan. Mereka juga menyoroti kalau pengelolaan akun Sipol yang saat ini berada pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat Parpol, ya kondisi tersebut menurutnya ya teman Pro 2 perlu menjadi perhatian ya bagi pengurus parpol nih, apalagi di tingkat daerah agar tetap aktif melakukan koordinasi dengan struktur partai di tingkat pusat nanti. Ya, ini Bawaslu Yapen sendiri telah menyampaikan imbauannya kepada parpol melalui surat yang masuk ya. Dan imbauan tersebut mendorong partai politik memanfaatkan mekanisme pemutakhiran data secara berkelanjutan dan supaya meringankan pekerjaan kalian ya. Dan sementara Kepala KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, ya Bawaslu telah menyampaikan juga surat yang salah satunya meminta KPU melakukan sosialisasi kepada parpol mengenai pemutakhiran data parpol yang berkelanjutan. Ya, Kepala Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen berharap parpol tidak hanya melakukan pembaruan ketika tahapan pemilu sudah dimulai. Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu juga dinilai penting ya agar setiap perubahan data itu dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku ya. Oke, dari Serui tercinta kita ke Kabupaten Sejuta Bakau nih teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2 pendengar setianya Pro 2 di Kabupaten Sejuta Bakau Waropen, kamu harus dengar ini. Fasilitas air bersih di wilayah SP7 Kemon Jaya, Desa Kemon Jaya SP5 Distrik Kurofaisi Kabupaten Waropen Papua hingga kini ya belum mampu memenuhi kebutuhan warga. Persoalannya ya, kamu harus dengar, bukan semata ketersediaan fasilitas melainkan operasional yang tidak berjalan sehingga air belum kunjung mengalir ke rumah masyarakat. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPR Kawaropen saat pimpinan dan anggota DPRK melaksanakan kunjungan kerja di bulan Oktober 2026. Dan dalam kunjungannya tersebut, teman produa DPRK ini menyerap langsung aspirasi penjaga fasilitas sekaligus melihat kondisi layanan air bersih yang belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ya, di sana ada salah satu penjaga bangunan air bersih mengungkapkan kalau fasilitas yang tersedia sebenarnya dalam kondisi siap digunakan ya untuk memasok air kepada warga, namun operasionalnya tidak dapat berjalan ya karena tidak tersedianya dukungan biaya operasional untuk menghidupkan dan menjalankan fasilitas tersebut. Kondisi ini membuat keberadaan bangunan air bersih belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Fasilitas telah dibangun, tetapi tanpa dukungan operasional, pelayanan air bersih tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan ya. Nah, teman produa, persoalan ini ya tidak berhenti pada operasionalnya aja. Di sini penjaga fasilitas juga menyampaikan kalau hak mereka sebagai petugas belum tersedia sepenuhnya. Di sisi lain juga teman produa, kita harus lihat kalau pembayaran hak ulayat kepada pemilik lahan juga belum diselesaikan oleh pihak yang terkait. Ya, di situ belum tuntasnya persoalan hak ulayat, bahkan sempat memicu pemalangan fasilitas air bersih oleh pemilik hak ulayat beberapa bulan sebelumnya juga. Ya, situasi tersebut menunjukkan kalau persoalan layanan air bersih di wilayah itu tidak hanya menyangkut sarana fisik, tetapi juga menyangkut pengelolaan dan penyajian kewajiban pemerintah. Ya, DPR Kawaroben mendorong pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelesaian agar fasilitas air bersih SP7 Kemon Jaya tidak hanya menjadi bangunan yang tersedia aja, tetapi ini benar-benar menjadi fungsi dan bagi airnya yang dapat mengalir ke rumah-rumah warga yang membutuhkannya nih teman produa. Oke teman produa, itu dia ya dua informasi dari Serui tercinta kita dan juga dari Waropen nih teman produa. Dan waktu udah menunjukkan 15.42 teman produa. Seperti biasanya di hari Selasa jam 4 kayak kita ada tamu kita, dan kali ini teman produa tamu kita dari RRI Serui. Tamu kita itu acara Korwil 1 ya. Siaran berjaringan Korwil 1. Oke, teman Pro 2, dan di sini bintang tamunya oke. Kamu tahu gak tidak teman Pro 2, di sini ya, bintang tamu kita dari SMP Kristen Kasih Bangsa. Itu punya adik-adik SMP yang kemarin berangkat ke Malaysia dan sempat mendapat gold medali. Yaps, itu dia teman Pro 2 yang akan menjadi narasumber kita di tamu kita kali ini siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Untuk itu teman produa, kamu mau bagaimana tahapan mereka, proses mereka hingga sampai mendapatkan gold medali di Malaysia. Untuk itu teman produa, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Produa Serui.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut. Mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Sahabat kreatif, ingin sesuatu yang bisa menginspirasi kamu? Jangan rubah channel radio kamu ya. Sesaat lagi, bakal kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1, Papua.
1: Halo teman Pro 2, hai hai hai, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Maria Numberi kembali menemani semua teman Pro 2 di Serui, juga di Korwil Nusantara 1 Papua. Apa kabar? Pokoknya terbaik. Saya juga dalam keadaan bersemangat sekali hari ini karena kedatangan anak-anak yang sangat luar biasa di kota Serui. Dan pastinya salam hangat juga buat seluruh pendengar teman Pro 2 di Korwil Nusantara 1 Papua yang hari ini ikut bergabung melalui relay siaran kami. Ada teman-teman dari Pro 2 RRI Biak, Nabire, Jayapura, Merauke, dan juga Wamena. Nah, salam dari Serui untuk semuanya. Hai dulu dong. Hai. Nah, itu dia teman Pro 2. Gokil kan? Hari ini kita kedatangan tamu yang punya cerita luar biasa, bukan hanya soal kompetisi, tapi ini soal keberanian yang membawa nama Serui dan Papua ke panggung internasional. Nah, karena dari Serui mereka berhasil berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia, mengikuti World Invision Creativity dan juga Environmental Expedition atau WISE 2026, dan yang paling membanggakan berhasil membawa pulang gold medal alias medali emas. Tepuk tangan dulu. Yeay. Dan teman Pro 2 ini tentu punya proses panjang di balik medali tersebut. Ada ide, ada latihan, persiapan, rasa gugup juga tantangan selama kompetisi. Nah, sampai akhirnya berdiri sebagai peraih medali emas. Nah, supaya teman Pro 2 di Korwil Nusantara 1 Papua tidak cuma tahu hasil akhirnya, hari ini kita akan mengajak mereka cerita dari awal sampai akhirnya bisa membawa pulang medali emas tersebut. Dan sudah ada bersama kita hari ini teman-teman dari SMP Kristen Kasih Bangsa Serui yang berhasil mengharumkan nama Serui dan Papua di ajang WISE 2026 Kuala Lumpur. Halo, apa kabar semuanya?
2: Baik.
1: Aduh, kompak sekali ya. Terima kasih sudah hadir di tamu kita Pro 2 sore ini. Ini anak-anak SMP ya, teman Pro 2. Nah, sebelum masuk lebih jauh, boleh dong masing-masing memperkenalkan diri kepada teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Silakan dari ujung sini dulu. Okay. Namanya siapa?
3: Baik, perkenalkan nama saya Gilbert Nelson Numberi, biasa dipanggil Gilbert.
1: Numberi. Number one ya. Kita maksudnya kita dua gitu. Karena saya juga Numberi ya. Oke, gurunya silakan.
4: Ya, baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Selvian Astika Baan. Biasanya saya dipanggil di sekolah Mistika.
1: Oke, yang satunya?
5: Perkenalkan, nama saya Hugo Septrian Numberi. Biasa dipanggil Hugo.
1: Anana Numberi, andalan kata. Andalan, toh. Oke, ada mic-nya yang satunya? Oke.
6: Perkenalkan, nama saya Alfa George Dawir. Biasa dipanggil Alfa.
1: Oke, ini anggota DPR dong, punya keponakan ya, Bapak Dawir ya. Oke, lanjut.
7: Perkenalkan, nama saya Deseruta Livia Yomi, biasa dipanggil Deser.
1: Ah, ini tetenya tentara, kita tahu semua ya. Lanjut.
8: Perkenalkan, nama saya Gabriela Putri Jen Kaiwai, biasa dipanggil Gabi.
1: Ah, cewek Kaiwai. Sebelahnya?
9: Perkenalkan, nama saya Novira Francisca Parinding, biasa dipanggil Novira.
1: Oke, lanjut.
10: Perkenalkan, nama saya Helena Belicia Birahi, biasa dipanggil Helena.
1: Oke, tepuk tangan dulu untuk kamu punya anak-anak SMP dari Kristen Kasih Bangsa. Oke, kita langsung mulai di sesi pertama pertanyaan saya. Kita mulai dari cerita paling awal dulu nih. Sebenarnya bagaimana awalnya kalian bisa tahu akhirnya terpilih untuk mengikuti WISE 2026 di Kuala Lumpur? Mungkin yang bisa mewakili guru dulu.
4: Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi awal mula perjalanan anak-anak ini memang tidak mudah karena dari tim yayasan kami memang sudah mendatangkan guru pembimbing dari Surabaya yang langsung datang untuk seleksi anak-anak yang ingin mengikuti ajang ini. Jadi memang mereka semua berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi. Waktu itu hampir semua anak-anak kelas dulu mereka masih kelas 7 dan kelas 8. Hmm. Jadi proses seleksi ini dimulai pada bulan akhir Februari kalau tidak salah ya. Ya, akhir bulan Februari mereka diseleksi. Hampir semua kelas 7 dan 8 itu ikut, dan waktu itu mereka yang terpilih ada 7 orang. Awalnya 7 ya. Orang karena awalnya hanya satu tim yang ikut untuk ajang WISE, mm-hmm. yang satunya itu dipersiapkan untuk mengikuti ajang YSF nanti di bulan Maret. Mm-hmm. Nah, namun ternyata pada saat proses seleksi ternyata ada perubahan sehingga kedua tim ini ditentukan dipilih untuk mengikuti ajang WISE. Oh, seperti betul. Itu. Kemudian pada bulan Maret diseleksi lagi, dicari lagi satu orang untuk melengkapi satu kelompok supaya kedua tim ini jumlah anggota timnya sama.
2: Oh, yaitu berapa sebenarnya?
4: Satu tim itu terdiri dari 4
2: orang.
4: Orang, iya.
2: Oh, iya. Oke. Okay. Baik, Bu Guru, ini mungkin buat teman-teman Pro 2 yang mungkin baru mendengar nama kompetisi WISE 2026 ini. Itu sebenarnya kompetisinya seperti apa?
4: Jadi WISE ini adalah kompetisi World Invention
5: Competition.
4: World Invention Competition and Exhibition. Yeah. Mm-hmm. Jadi kompetisi ini adalah kompetisi karya tulis ilmiah.
2: Oh, karya tulis ilmiah.
4: Iya, jadi seluruh peserta dari berbagai negara boleh mengikuti ajang ini. Jadi mereka semuanya akan mempresentasikan penelitian yang telah mereka buat seperti itu.
2: Saya
4: jadi
2: penasaran ya penelitian seperti apa yang mereka buat. Tapi nanti tahan dulu. Nah, ketika pertama kali diberitahu nih untuk kalian ya akan mengikuti kompetisi internasional di Malaysia, apa yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Mungkin senang sekali atau malah langsung kan nervous begitu coba?
3: Kalau dari saya sendiri, saya awalnya tidak percaya karena saya rasa itu terlalu sulit untuk saya bisa lolos. Mm-hmm. Jadi awalnya tidak percaya, tapi begitu diumumkan bahwa saya lolos seleksi, saya senang dan bangga untuk diri sendiri.
2: Oh iya, yeah. Kalau yang satunya?
5: Kalau saya awalnya kaget, mm-hmm. karena
2: terpilih begitu.
5: Terpilih, tiba-tiba ganti ke WISE, dan yang pertama kali saya pikirkan tentang Malaysia adalah seberapa banyak gedung dan seberapa ramai negara itu nanti.
2: Oh begitu, karena seru itu ada gedung-gedung ya. Kalau Alfa, coba mic-nya dikasih ke Alfa dulu. Oke. Okay.
6: Kalau dari saya pas pertama terpilih saya sangat terkejut karena waktu itu tidak expect, karena waktu itu lagi main sama Hugo di kursi. Tiba-tiba nama saya dipanggil ke depan dan saya sangat kaget dan bangga kepada diri saya sendiri. Karena terpilih.
2: Oh, nervous tidak waktu bilang, aduh ini bisa kah tidak begitu?
6: Kalau untuk nervous sih tidak.
2: Tidak ya? Oh berarti punya keyakinan. Oke, okay, cewek Ayomi.
11: Waktu pertama kali nama disebut, jujur kaget sekali karena saya rasa kayak masa saya masih banyak yang lebih pintar lagi begitu. Terus kaget, habis itu maju ke depan, terus bersyukur juga karena bisa lolos.
2: Amin. Yang satunya?
12: Kalau perasaan saya awalnya itu saya terkejut dan saya terharu juga, karena menurut saya teman-teman saya banyak yang pintar dan dari semua itu saya yang terpilih.
2: Oh iya, oke, satunya lagi.
13: Kalau dari saya rasa terkejut, tidak sangka kalau ternyata saya lolos seleksi. Dan memang 2 tahun sebelumnya itu saya sempat ikut seleksi ini, tapi saya nggak lolos. Dan makanya itu saya sempat kaget. Terus di situ tuh saya betul bersyukur karena sebelum saya punya nama disebut itu saya sempat berdoa, saya bilang apa pasti saya dapat gold, pasti saya lolos untuk ikut WISE.
2: Oh begitu, dan akhirnya dapat gold ya. Yeah. Loh, yang satunya, yang terakhir.
14: Kalau saya dari seleksi pertama itu saya tidak lolos karena memang cuma dicari 7 orang. Tetapi begini diberitahukan sama guru saya bahwa ada seleksi kedua untuk mencari 1 orang, itu kami di antara 5 yang terbaik. Lalu begini, saya tidak menyangkanya karena di 5 orang tersebut itu ada saya punya kakak kelas yang lebih pintar. Tetapi begini saat nama saya yang diumumkan, saya merasa sangat terkejut dan itu kayak tidak mungkin gitu.
2: Tidak mungkin, tidak percaya gitu orang ada yang pintar loh. Oke, okay. Luar biasa. Nah, sebelum berangkat tentunya ini ada persiapan ya Bu Guru yang panjang, Miss. Ada saja yang mungkin dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tersebut, Bu?
4: Tentu banyak sekali yang dipersiapkan oleh anak-anak. Yang pertama setelah mereka dinyatakan lolos seleksi, hal yang pertama sekali yang diminta oleh guru pembimbing mereka dari Surabaya yaitu anak-anak melihat, harus mengamati masalah apa nih yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen yang mereka bisa angkat dan menjadikan masalah tersebut dari penelitian mereka. Kemudian selain masalah juga melihat sumber daya alam apa yang dimiliki oleh Yapen yang bisa kita angkat, sehingga di luar sana maksudnya banyak orang yang bisa mengenal Yapen itu di mana. Iya kan, selama ini orang-orang mungkin kalau kita apa dibilang Papua mungkin yang orang-orang tahu hanya kayak Jayapura, Burung Cendrawasi, Kota Jayapura, Manokwari, pokoknya kota-kota yang sudah terkenal lah. Tapi kalau dibilang Serui sepertinya banyak orang di luar sana.
2: Ada di peta tuh kecil sekali.
4: Iya, sedangkan lihat di peta saja aduh tidak terlihat. Jadi ya seperti itu. Jadi memang persiapannya yaitu mereka mengamati, mereka observasi dulu apa yang bisa mereka angkat untuk jadi penelitian. Setelah mereka menemukan ide, mereka konsultasi, tentu juga dengan bantuan bimbingan guru-guru juga, mereka sering bertanya juga ke guru-guru. Kemudian
2: kalau boleh tahu ide atau karya apa nih yang akhirnya dibawa untuk berkompetisi di WISE 2026?
4: Oke, silakan anak-anak saja.
2: Oh iya, silakan.
3: Ya, kalau dari kami tim 1 kami itu membawakan ide yaitu menggabungkan antara rumput laut Capavicus alvarezi atau rumput laut yang dibudidayakan oleh masyarakat Sarwandori dengan produk fermentasi dari susu kacang kedelai.
2: Gitu.
3: Ya, jadi namanya tuh soygurt. Jadi kami gabungkan rumput laut alvarezi tadi dengan soygurt sebagai agen pencegahan penyakit kardiovaskular atau penyakit yang berhubungan dengan jantung dan juga pembuluh darah.
2: Oh, luar biasa, bisa jadi dokter kamu. Oke, yang kelompok kedua?
5: Kalau dari kelompok kami juga menggunakan rumput laut yang sama, rumput laut Capavicus alvarezi. Tapi kalau penelitian kami menggunakannya untuk sebagai agen pencegahan kanker kolon. Jadi kami membuatnya sebagai teh untuk mencegah penyakit kanker kolon.
2: Oke, dan sangat luar biasa ya, mereka sudah memikirkan penyakit-penyakit, guys. Nah, menarik nih, dari mana sebenarnya ide tersebut muncul? Apakah dari tugas sekolah atau keresahan sehari-hari atau memang dari pengamatan kalian dan juga guru-guru terhadap lingkungan sekitar? Silakan.
3: Kalau dari kami melihat berdasarkan pengamatan kami melihat dari data Provinsi Papua bahwa penderita penyakit kardiovaskular itu sangat tinggi, bahkan selalu lebih dari 10.000 setiap tahunnya. Dari 5 tahun terakhir selalu lebih dari 10.000.
2: Nah, berarti kalian cari dulu nih.
3: Iya.
2: Oh iya. Kalau kelompok 2?
5: Kalau dari kami melihat dari datanya. Awalnya kami mencari data, itu data kanker kolon di Papua masih sangat sedikit. Dan pas kami dapat itu data di kanker kolon di Papua di Rumah Sakit Jayapura itu baru 4 orang.
2: Oh, begitu.
5: Iya, baru 4 kasus. Jadi kami berencana untuk mencegahnya sebelum
2: terlambat, ya, begitu ya. Oke. Teman pro dua mereka, anak-anak SMP sudah memikirkan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Nah, karena kalian masih SMP ini loh, pasti membagi waktu antara sekolah dan juga persiapan kompetisi itu bukan hal yang mudah, apalagi tadi Bu Guru bilang dari Februari ya. Ini bagaimana cara kalian mengatur waktu antara belajar, latihan dan juga mempersiapkan karya? Dari kelompok 1 dulu.
3: Ya, kalau dari kami sendiri biasanya tuh kami dari pagi sampai siangnya tuh belajar di sekolah dulu, kemudian nanti sepulang sekolahnya baru kami lanjut dengan penelitian kami, begitu.
2: Wow, kalau kelompok 2 sama?
5: Iya, kami juga sama.
2: Berarti tidak mengganggu jam belajar ya?
3: Tidak.
2: Atau bagaimana Bu Guru, ada yang mau ditambahkan?
4: Terkadang mereka kami tarik dari kelas untuk melakukan penelitian. Jadi memang terkadang mereka ikut pembelajaran di kelas, tapi terkadang juga mereka kami tarik dari kelas kalau memang ada hal-hal yang mereka memang harus kerjakan. Karena kan biasanya setiap minggu itu harus lapor progres ke pembimbing di Surabaya. Jadi memang terkadang kami tarik mereka dari kelas untuk menyelesaikan tugas-tugas penelitian untuk dilaporkan progresnya kepada pembimbing mereka di Surabaya.
2: Berarti seperti itu. Masa untuk penelitiannya itu panjang juga ya, berapa bulan ya Bu ya?
4: Kurang lebih 6 bulan ya.
2: Oke, ini selama proses persiapan nih, pernahkah tidak momen kalian merasa aduh sudah capek berpikir ini, atau aduh bisa gak tidak gitu menang begitu? Coba dari kelompok satu dulu.
3: Oke, kalau momen seperti itu pastinya ada, terutama pada saat kami setelah melakukan eksperimen atau setelah menguji kepada subjek. Pada saat itu kami harus mengolah data, dan datanya itu menurut kami itu pusing sekali untuk diolah. Sampai kadang itu kami bingung ini harus diapakan dan bagaimana.
2: Berapa kali gagal itu?
3: Kayaknya banyak sekali.
2: Banyak ya? Ya. Oh iya, oke. Kalau kelompok dua?
5: Kalau dari kelompok kami pasti pernah, tapi kami lebih sering pada saat...

0: antara satu Papua itu sangat-sangatlah penting. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perjalanan nih. Bagaimana rasanya ketika akhirnya kalian benar-benar berangkat nih dari Serui menuju Kuala Lumpur untuk mengikuti kompetisi internasional? Dari kelompok satu dulu, seperti biasa.
1: Oke. Kalau dari saya sendiri, saya awalnya tuh tidak percaya karena itu pertama kalinya saya usah sampai ke Malaysia.
0: Luar negeri ya?
1: Usah sampai ke Malaysia untuk berkompetisi melawan banyak tim dari negara-negara
0: berapa
1: lain.
0: Berapa banyak timnya?
2: 517.
1: Iya, 517.
0: 517 tim.
1: Iya.
0: Wow. Kalau kelompok 2?
3: Kalau saya kagum karena bisa berangkat sampai ke luar negeri.
0: Yang lainnya yang mungkin lain. Ada yang mau ditambahkan? Kalian berpikir bagaimana?
4: Ya, kalau saya ini first time untuk berangkat sendiri tanpa ada keluarga yang orang mendampingi. Iya. Lalu berangkatnya tuh jauh sekali.
0: Oke, di umur berapa ini?
4: Sekarang 13 tahun, nanti Desember baru 14 tahun.
0: Oke, Kak Cika mau ke George Alpha dulu. Bagaimana tanggapan orang tua nih, orang tua kalian saat mau Mama Sadam mau berangkat ke Malaysia gitu? Gimana?
5: Tanggapan Mama dan Bapak pastinya sangat senang dan bangga kepada saya karena saya di umur 15 tahun ini sudah bisa keluar negeri dan Mama dan Bapak belum pernah, jadi Mama dan Bapak sangat bangga dan senang.
0: Itu perasaannya Alpha bagaimana tuh?
5: Perasaan saya tentu sangat senang karena masih muda tapi sudah keluar negeri.
0: Halo Nona Ayomi, gak jika ingin satu-satu nih Nona Ayomi coba. Bagaimana tanggapan Mama dan Papa juga senang tidak sampai di Malaysia?
6: Mama, tanggapan Mama, Mama sangat senang juga karena ini berangkat untuk berkompetisi di ajang internasional. Dan saya juga sangat senang karena ini pertama kali untuk ke luar negeri. Dan sangat kagum dengan Malaysia karena banyak gedung-gedung tinggi.
0: Okay. Mama tuh pintar loh sekelas sama Mama Cika dulu waktu sekolah ya. Oke, yang satunya?
7: Kalau perasaan saya tentu sangat senang karena ini pertama kali saya keluar negeri dan dari keluarga saya juga sangat senang.
0: Oke, yang satunya lagi.
8: Kalau saya tentu senang, terus pas saya kasih tahu ke Mama, ke orang tua pasti senang. Terus Mama juga merasa bangga karena ini pertama kalinya anaknya berkompetisi ke luar negeri secara internasional. Sedangkan dulu Mama tuh nenek saja ke Malaysia untuk cari kerja, tapi ini anaknya sekarang
0: berkompetisi.
8: Iya.
0: Tepuk tangan dulu nih untuk anak-anak SMP Kristen Kasih Bangsa, luar biasa sekali. Ini sesampainya di lokasi kompetisi nih Bu Guru, apa hal pertama yang membuat mereka itu merasa wah ini benar-benar kompetisi internasional sih? Ada tidak unek-unek yang mereka sampaikan ke Miss?
9: Tentu banyak sekali cerita. Bahkan waktu menemani mereka berangkat mulai dari Serui, terus kami di Biak 2 malam, kemudian di Surabaya mereka di karantina lagi, latihan presentasi lagi di depan profesor-profesor dari Universitas 10 November. Itu mereka sudah mengeluarkan unek-unek mereka. Jadi rasa gugup itu tentu ada, kemudian rasa senang juga karena waktu ketika mereka disuruh presentasi mereka ternyata diantara ini kan mereka waktu latihan presentasi di gedung yayasan itu bersama dengan anak-anak dari Sumba juga yang ikut kompetisi. Kemudian ternyata dari berapa tim ini ternyata tim dari Serui yang paling disukai sama profesor tersebut. Jadi mereka sangat senang. Jadi dengan begitu akhirnya mereka semakin percaya diri. Padahal awalnya mereka sudah gugup, mereka juga khawatir kira-kira bisa atau tidak. Tapi karena mendapat respon yang baik juga, dapat penilaian yang baik juga,
0: percaya sehingga mereka timbul ya.
9: Iya, semakin percaya diri sehingga waktu di Malaysia pun juga mereka mengeluarkan semua yang
0: mereka punya.
9: Iya, walaupun sebenarnya mereka presentasi itu dalam keadaan yang walaupun
0: nervous,
9: terus mereka juga sebagian besar flu, batuk, tapi ya mereka
0: itu pengaruh ini ya, hormon gugup ya.
9: Iya.
0: Oke, luar biasa sekali ketika dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya yang mewakili ini, ketika melihat peserta dari berbagai

0: daerah juga negara, bahkan ini negara lain juga nih dengan karya-karya mereka masing-masing. Sempat tidak merasa minder atau justru semakin tumpukan tangan ini? Silakan dari kelompok satu dulu.
1: Oke, kalau dari kami sendiri pastinya ada, karena kami lihat ketika tim-tim lain datang, apalagi kalau tim-tim yang dari Bangladesh itu, biasanya mereka, kami lihat itu mereka datang dengan robotiknya mereka. Jadi ada yang datang bawa drone, bawa intinya bawa
0: alat-alat yang canggih-canggih begitu. Aduh, seru belum punya lagi. Oke, lanjut.
1: Jadi ketika kami lihat itu, kami tuh udah rasa gugup. Apalagi belum tambah lagi lihat dari boot-boot lain, ada yang bootnya bagus. Terus kami kadang juga nervous kalau misalnya tidak bisa presentasi dengan baik, tidak bisa jawab pertanyaan dengan baik juga, begitu dari ujurnya.
0: Baik dong, bahasa Inggris di sana bagaimana nih?
1: Bahasa Inggrisnya tergantung jurinya. Kalau dari juri yang Malaysia, bahasa Inggrisnya itu masih lumayan bagus. Kalau dari yang Thailand, kami agak bingung.
0: Agak bingung ya. Oke, kelompok 2 nih, saat kompetisi tiba, bagaimana kamu punya suasana hati yang dari negara-negara lain tuh, kamu bagaimana tuh kelompok 2?
2: Kalau dari kelompok 2 banyak yang tegang, nervous. Banyak juga yang terkejut pas lihat yang lain punya booth, terus mereka punya cara presentasi, tapi kita tetap percaya diri saja. Dengan
0: kamu peserta keberapa dari 517 itu?
2: Kalau untuk kompetisi ini dibagi per kategori.
0: Oh, per kategori.
2: Iya.
0: Oke. Berarti ada yang tampilkan dulu baru kamu, selesai itu kamu terus ada lagi ya?
2: Kalau untuk lombanya itu semua sama-sama, tapi sama-sama. Beda-beda booth, beda-beda bagian.
0: Oke, jadi jurinya tinggal masuk-masuk saja yang untuk menilai. Luar biasa sekali. Dan sekarang ini masuk ke momen yang paling ditunggu-tunggu nih. Mungkin ketika pengumuman pemenang dan juga nama kalian disebut sebagai peraih gold. Kok saya mau sedih ya? Itu apa yang kalian rasakan saat itu? Coba dari kelompok satu dulu.
1: Kalau dari kami tuh awalnya sudah mau menangis duluan karena nama kami tuh paling terakhir disebutnya untuk mendapatkan gold medal.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi
0: dari gold apa dulu nih?
1: Jadi pertama tuh gold, karena ada banyak tim yang dapat gold medal, jadi sudah ada tim lain yang sebutkan duluan. Kemudian karena kami tunggu lama sekali, akhirnya sudah ada beberapa dari kami yang menangis duluan.
0: Oh begitu.
1: Sampai begitu nama sekolah kami muncul depan, langsung semua senang loncat-loncat.
0: Oh iya, bahagia. Ya berarti dong umumkan dari silver dulu begitu ya. Terus perak dulu, silver baru medal, gold. Berarti kan memang kalau kelompok 2 bagaimana?
2: Kalau kami sudah sedih duluan dari kelompok kami.
0: Karena belum disebut ini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi pas masuk ke silver itu kami sudah cakar cari-cari, tumpu nama ada ke tidak? Tapi Tom berharap agar Tom punya nama ada di gold. Dan Tom punya.
0: Jadi kalau silver, terpapa lewat saja gitu ya.
2: Jadi okay. Pas masuk di gold, langsung kita angkat kepala. Wih, ada nama ke tidak nih?
0: Itu diumumkannya tuh di mana begitu, di
3: monitor.
0: Ya, gitu. Monitor depan. Berarti yang gold itu ada berapa gold yang diterima nih?
2: Tuh. Banyak.
0: Luar biasa banyak. Ini terakhir nih untuk sesi pertama kita. Siapa orang pertama yang kalian ingat ketika medali emas itu akhirnya benar-benar berada di tangan kalian? Dan apa yang ingin kalian sampaikan kepada orang-orang tersebut? Satu-satu nih.
1: Oke, kalau dari saya, ketika berhasil dipanggil ke depan untuk dapat gold medal, yang pertama saya ingat itu pembimbing saya.
0: Siapa?
1: Mr. Dita.
0: Okay.
1: Jadi untuk itu yang saya mau sampaikan ya, terima kasih atas bimbingannya. Karena tanpa bimbingannya Mr. Dita, kami tidak akan berhasil sampai sini.
0: Wah, tepuk tangan dulu. Bijak sekali. Kalau dari kelompok 2.
2: Kalau dari kelompok 2, saya kurang tahu dari teman-teman.
0: Iya, nanti kita tanya teman-teman yang lain.
2: Kalau dari saya, yang pertama saya ingat itu Mama,
0: wah, okay.
2: Karena sewaktu bimbingan selalu pulang sore-sore, malam kadang. Jadi pekerjaan rumah yang biasa saya kerjakan itu Mama yang kerjakan.
0: Okay. Sampai ingat Mama ya teman Pro 2. Okay, lanjut ke Alpha. Ini kayaknya Alpha saja yang saya hafal namanya ya, karena ini, okay.
4: Kalau dari saya, nama yang pertama yang saya ingat itu Tuhan. Karena kalau tidak dengan Tuhan, kami tim tidak akan sampai sejauh ini. Dan terima kasih Tuhan atas semua yang
0: Tuhan sudah berikan ya. Wah, tepuk tangan dulu. Oke, Nona Ayomi.
3: Kalau saya, yang pertama saya ingat mama, karena saat proses penelitian mama selalu yang direpotkan untuk beli makanan, beli bahan-bahan, semuanya selalu telepon sama mama. Oh, iya. Jadi saat dapat gold medal, duduk di kursi langsung video call sama mama.
0: Ini untuk mama.
3: Iya. Ya.
0: Wah, aduh sedih jadinya. Oke, lanjut.
5: Kalau dari saya, tentu saya yang saya ingat pertama yaitu mama saya, mm-hmm, dan juga kakak, karena selama proses ini tuh saya paling merepotkan. Jadi waktu sudah mendapatkan gold medal tuh saya terharu sekali dan saya bangga juga bisa membawa untuk keluarga saya.
0: Oke, okay, yang satunya lagi.
6: Kalau saya pembimbing kami, Mr. Dita, karena di situ saya rasa berterima kasih karena tanpa pembimbing kami Mr. Dita kami tidak akan sampai di sini, dan saya juga senang karena kita selama bimbingan itu sering sekali dimarah, mm-hmm, dan pada akhirnya kita bisa membanggakan pembimbing kami juga.
0: Ya, betul sekali, dan juga sekolah ya. Oke, okay, terakhir.
7: Kalau dari saya, yang pertama saya ingat itu Tuhan, karena saya selalu berdoa setiap malam bertanya-tanya. Mm-hmm. Lalu yang kedua itu mama sama papa, karena papa yang selalu khawatir, takut saya sakit, terus mama yang selalu dukung dan doakan, selalu antar makan supaya saya tidak terlambat makan.
0: Mm-hmm. Oke, okay, tepuk tangan dulu untuk semuanya ya. Luar biasa ya papanya ya, takut sakit, tapi mama yang kasih kekuatan, itulah keluarga. Baik teman Pro 2, kita bakal balik lagi berbincang-bincang. Pertanyaan nanti untuk pembimbing dan juga adik-adik kita yang ada di studio Pro 2 Serui. Untuk itu jangan beranjak kemana-mana dulu, kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini.

0: Ya, Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi, sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

mungkin hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, kembali lagi di tamu kita Pro 2 RRI Serui. Nah, tadi kita sudah mendengar bagaimana perjalanan teman-teman kita atau adik-adik kita dari SMP Kristen Kasih Bangsa Serui bisa sampai ke Kuala Lumpur untuk mengikuti WISE 2026. Dan kita juga sudah tahu bahwa perjalanan itu akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa, dapat gold medal atau medali emas. Nah, teman Pro 2, sebuah medali emas itu tentu tidak datang begitu saja ya. Di balik satu medali itu pasti ada proses yang panjang, ada persiapan, latihan, visi, rasa gugup, bahkan mungkin ada momen ketika semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Nah, di sesi kedua ini kita akan membongkar lebih jauh cerita di balik perjuangan mereka selama berkompetisi di WISE 2026 ini. Dan kita langsung saja, ini pertanyaan di sesi kedua. Kita mulai dari suasana kompetisinya dulu. Ketika pertama kali melihat peserta lain dari berbagai negara, seperti apa suasananya? Apakah langsung terasa persaingannya? Silakan dari kelompok pertama dulu.
2: Oke, untuk suasana persaingannya tentu langsung terasa karena memang di depan, di belakang, kiri kanan semua itu ada boot-boot dari tim lain. Ya, peserta lain begitu. Dan jaraknya itu tidak terlalu jauh, jadi kayak cuma dari sini kemudian 1 meter kemudian boot lain gitu.
1: Nah, jadi bisa baku lihat gitu. Yeah. Yeah. Berhadapan tidak nih? Berhadapan juga.
2: Iya, yeah, berhadapan juga.
1: Wow, kalau kelompok 2?
3: Kalau dari kami langsung kami juga terasa persaingannya karena kalau dari saya, lawan-lawan yang kami kompetisi ini itu banyak dari luar Papua.
1: Luar Papua.
3: Iya. Ya,
1: dari lebih, negara lain juga.
3: Iya.
1: Ya.
3: Lebih banyak dari daerah Jawa.
1: Oh iya.
3: Jadi terasa lah persaingannya dan juga cara presentasinya.
1: Kalau dari Papua cuma SD SMP Kristen Kasih Bangsa atau ada dari yang lain juga di Papua?
3: Ada dari Manokwari juga.
1: Oh iya, berarti kalian sudah mencari teman di sana ya. Yeah. Oke, okay. Oh, kalian datang membawa karya dari Serui. Apa yang paling membuat kalian percaya diri dengan karya yang kalian tampilkan di hadapan peserta peserta dan juga juri internasional dari kelompok 1?
2: Kalau dari kami, yang membuat kami percaya diri adalah kami membawakan sesuatu yang khas langsung dari Serui.
1: Seperti rumput laut ya.
2: Kemudian kami membuat satu kombinasi yang menurut kami itu menarik karena kami menggabungkan sebuah rumput laut dengan produk fermentasi begitu. Dan kami gunakan untuk itu tadi, pencegahan penyakit kardiovaskular.
1: Oke, okay. Kalau kelompok 2?
3: Kalau dari kami, yang membuat kami percaya diri adalah presentasi kami dan juga produk yang kami bawakan.
1: Okay. Jadi itu yang ini kayaknya kita menang ini begitu. Yeah. Oke, luar biasa. Sekali dalam kompetisi seperti itu, tentu ini bukan hanya karya yang dinilai, tetapi bagaimana cara kalian menjelaskannya. Seperti apa proses kalian mempersiapkan presentasi di depan juri?
4: Kalau dari saya, proses latihan presentasi itu memang agak sulit, apalagi pas pertama-pertama kita latihan, karena kan pertama tuh kita latihan dulu pakai bahasa Indonesia. Jadi pasti tong harus pahami dulu sebelum kita latihan presentasi dalam bahasa Inggris.
1: Oh, berarti jelaskan di sana pakai bahasa Inggris?
4: Iya, jelaskan pada saat kompetisi kemarin itu pakai bahasa Inggris.
1: Susah kah tidak?
4: Oleh sebab itu kita dilatih betul-betul sebelum kita berangkat ke sana. Dan memang waktu pertama latihan presentasi bahasa Inggris itu susah, tapi setelah kita latih ulang-ulang-ulang, jadinya kita rasa gampang dan presentasi itu sudah di luar kepala memang.
1: Oh begitu. Yeah. Jadi kalau misalnya jurinya tanya nih pakai bahasa Inggris, kalian jawab juga.
4: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, tepuk tangan dulu untuk anak-anak SMP Kristen Kasih Bangsa. Oke, okay. Apakah ada pertanyaan dari juri yang menurut kalian paling sulit atau paling membuat kalian berpikir keras?
4: Kalau dari kami tim pertama itu ada juri dari Thailand, itu dia karena penelitian kami kan kita langsung memberikannya kepada manusia, kepada relawan kami. Jadi jurinya ini dia mengajar kami dengan kan karena kita pakai manusia harus ada surat perizinan.
1: Perizinan ya, betul.
4: Dan kita memang dikejar di situ, tapi jurinya bilang penelitian kalian kalau ada surat ini lebih bagus lagi.
1: Oh begitu, itu saran dari dia ya. Yeah. Kalau kelompok 2?
3: Kalau kelompok 2 menurut saya tidak ada pertanyaan yang terlalu sulit. Karena pertanyaan yang datang dari juri itu sudah sering dilatih juga.
1: Oh begitu.
3: Jadi pas ditanyakan kami bisa jawab.
1: Bisa ya. Oke, ini semuanya menjawab atau ada pembicaranya gitu? Ini ya yang disiapkan untuk bicara atau semuanya menjelaskan?
2: Semuanya menjelaskan.
5: Gantian.
1: Oh, ganti-gantian ya, Bu ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih. Nah, ketika ini juri memberikan pertanyaan yang mungkin tidak kalian duga nih sebelumnya. Bagaimana cara kalian mengatasinya supaya tetap tenang dan tidak panik? Dari kelompok satu dulu.
2: Kalau caranya kami tuh kami biasa kayak can you repeat again the questions gitu, kayak supaya jurinya tuh mengulang pertanyaan supaya ada waktunya kita untuk berpikir untuk menjawab.
1: Oh begitu, yeah. Jadi supaya jeda sedikit. Yeah. Kalau kelompok dua,
3: kami juga menggunakan trik yang
1: trik
3: sama.
1: Trik yang sama ya. Coba ulangi pertanyaanmu Pak gitu ya, atau Bu gitu ya, sambil yang lain berpikir. Oh luar biasa, itu tekniknya ya untuk teman pro dua. Nah kalau soal bahasa ini, kalian berhadapan dengan lingkungan internasional ya. Apakah sempat mengalami kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris?
2: Ada, terutama pada saat kami berhadapan dengan juri yang kedua, karena juri yang Thailand itu kesulitannya adalah ketika mendengarkan aksennya atau cara dia berbicara bahasa Inggris.
1: Oh,
2: ya,
1: iya.
2: Itu sangat sulit sekali. Jadi cara kami mengatasinya itu kami betul-betul kumpul depan jurinya, kami tempel telinga betul-betul supaya bisa dengar apa yang diomongkan.
1: Dekat kesini ya, aku perlu kamu ya. Gitu. Kalau kelompok dua gimana?
3: Kalau dari kelompok kami juga ada tantangannya dari juri kedua juga. Mm. Juri kedua kami aksen bahasa Inggrisnya bagus, tetapi suaranya
1: kecil.
3: Oh.
1: Jadi sudah ketebak, oke. Okay.
3: Jadi kami sama juga dempet jurinya sampai kedengaran suaranya.
1: Oke, okay. Luar biasa sekali. Ada dapat sahabat tidak dari negara lain ini satu-satu nih? Dapat tidak?
3: Kalau dari negara lain?
4: Kalau dari negara lain,
1: maksudnya kenalan, hai namaku ini, gitu. Ada tidak?
4: Kalau dari negara lain, kalau saya kemarin pas kita keliling booth kan banyak itu, kita keliling booth, kita nggak sempat ke booth yang memang beda negara di luar Indonesia, tapi kita sempat ke dari daerah Jawa, dan di situ kita benar-benar kayak welcome gitu, jadi senang. Terus awalnya kita tuh, saya berpikir kalau ini pasti kayak ada yang tidak mau bergaul gitu, maksudnya kan apalagi pembeda tadi.
1: Iya, julid-julid gitu.
4: Tapi pas
1: lagi berlomba gitu.
4: Tapi pas lagi tong jalan ke booth, mereka senang kita datang, bahkan ada yang senang, ada yang kaget kalau tong dari Papua.
1: Oh,
4: gitu.
1: Oh begitu. Iya. Oke. Okay. Ada yang punya pengalaman dengan teman-teman yang lain? Ada ya? Oke, okay, coba siapa?
6: Oke. Kalau dari saya untuk dapat teman dari luar negara Indonesia itu tidak ada karena kita memang belum sempat berkunjung. Tapi kalau dari daerah Jawa itu banyak sekali.
1: Banyak ya.
6: Ya, dan mereka itu yang pertama sapa kita, terus waktu kita jalan tuh langsung mereka bilang, "Hai, kalian dari mana?" gitu.
1: Oh,
6: terus
1: iya.
6: Mereka juga kaget dan mereka kagum karena mereka itu ada yang tidak tahu seru itu di mana.
1: Oh iya.
6: Iya, jadi kita menjelaskan lagi, terus ada juga yang saling tukar gift-nya.
1: Oh, mantap.
6: Jadi banyak sekali.
1: Oke, kalau Yo.
7: Kalau dari saya, saat kita berkunjung ke booth itu tidak sempat untuk yang dari negara lain, tapi dari negara Indonesia banyak. Terus saat kita datang, mereka juga senang sekali. Terus sampai pinjam mahkotanya kita karena mereka lihat unik sekali. Jadi untuk dipakai foto. Terus kita sempat tukaran Instagram.
1: Ah, oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yeay. Oke, ada tidak satu momen selama kompetisi yang sampai sekarang ini masih kamu ingat karena terasa paling menegangkan? Dari kelompok satu dulu.
2: Momen yang paling menegangkan sudah pasti pada saat penerimaan penghargaan.
1: Pengumuman ya?
2: Ya, pengumuman penghargaan, karena itu memang buat kami deg-degan sekali untuk menunggu kami keluar sebagai gold medal. Dan yang kedua itu salah satu momen ketika kami presentasi. Sangat senang sekali ketika kami presentasi itu jurinya tuh datang langsung senyum gitu.
1: Ah, oh, begitu.
2: Iya, jadi kami merasa bahwa kami ini presentasinya sudah bagus gitu.
1: Kayak diterima presentasi kalian. Kalau dari kelompok 2?
3: Kalau dari kelompok 2, hal yang paling membekas di saya tuh adalah saat penjurian.
1: Penjurian ya.
3: Jadi ketika penjurian itu kami menunggu jurinya tuh lama sekali.
4: Iya.
3: Dan pas juri pertama datang itu kayak surprise.
4: Surprise, aku datang gitu ya.
3: Kayak kan pertama jurinya mereka mau lewati booth kita, tapi kembali lagi.
4: Oh begitu.
3: Jadi jurinya balik lagi ke booth kami, terus kami presentasi. Presentasinya lumayan lama dan jurinya banyak juga bertanya, jadi itu yang bikin saya senang sekali.
4: Oh iya, buat kalian berdekatan atau berjauhan dari kelompok 1 dan kelompok 2?
2: Berjauhan.
4: Iya. Ya, dong ngacak betul-betul ini ya. Oke. Kalau melihat karya peserta yang lain ini, pernah tidak muncul kepikiran bahwa ih, numpuk karya keren sekali nih, jangan-jangan nanti tuan pernah menang begitu. Ada tidak?
2: Kalau pemikiran tentang karya orang lain juga bagus itu pasti ada, karena kami memang lihat ada banyak karya yang bagus. Tapi untuk pemikiran bahwa kami tiap saat juara itu tidak ada.
4: Tidak ada. Ya. Oh iya, luar biasa kepercayaan diri. Kelompok 2.
3: Kalau dari kami juga ada pasti pemikiran bahwa penelitian orang lain tuh bagus, tapi kita tetap pede aja.
4: Iya, dengan karya sendirinya kita pasti ya. Oke, sekarang kita bicara saat tim ini. Bagaimana pembagian tugas di antara kalian selama mengikuti kompetisi? Mungkin ada yang fokus presentasi, menjawab pertanyaan, atau bagaimana? Kelompok 1.
2: Kami semuanya tuh, kami sudah dibagi per bagian untuk presentasinya. Jadi ada yang presentasi untuk pembuka, ada yang untuk penjelasan data, ada yang untuk kesimpulan dan lain sebagainya begitu. Dan untuk pertanyaan juga semuanya bergantian untuk menjawab.
4: Berjawab ya. Oke, lalu kalau kelompok 2?
3: Kami juga menggunakan sistem yang sama gitu. Jadi ada yang pembukaan, ada yang isi dari presentasi, ada yang pembuka metode penelitian gitu-gitu.
4: Ya, oke. Jadi secara kelompok ya, ikut tugas ini. Oh, oke. Pernah tidak ada perbedaan pendapat atau mungkin sedikit konflik dari tim Indar? Tadi tetap kelihatan tinggal kompak terus. Sekarang lah tanya nih, ada gak tidak? Mungkin kan ada sempat aku salah gitu, ada gak tidak?
5: Kalau dari tim 1 pasti ada, karena waktu kita latihan presentasi terus kalau saling ditanya jawab, kalau tak dikasih soal terus kita menjawabkan, memang menjawab harus kompak. Jadi kalau ada yang tidak bisa jawab, kita langsung kita langsung backup untuk jawab. Cuman pada saat kita masih latihan-latihan itu, kita betul-betul kalau misalnya ditanya pada saat presentasi bagiannya ini, dan itu pada saat dia ditanya dia nggak bisa jawab, kita nggak langsung bantu. Di situ kita memang rasa kurang kompak. Tapi lama-lama kita saling backup gitu. Jadi bagusnya waktu kita penjurian itu kita kompak, pada saat juri tanya kita bergantian menjawab, padahal sampai kita bakal rebut untuk jawab soal dari juri.
4: Gitu, iya. Oke, kalau kelompok 2.
7: Kalau dari kami, perbedaan pendapat itu banyak sekali saat penelitian, saat latihan presentasi juga. Tapi yang paling bikin kami semua panik dan baku marah satu sama lain tuh saat di Malaysia saat penjurian. Itu tiba-tiba jaringan tuh hilang, terus kita punya PowerPoint itu tidak bisa terbuka. Dan kita lihat itu juri sudah dekat sekali dengan booth kita. Dan di situ semua panik. Terus Miss juga panik, makanya kita semua ikut panik. Sampai kayak, ini kalau juri datang tuh bisa presentasi kan tidak? PowerPoint mati nih. Terus sempat baku marah sedikit, itu saya masuk tidak mau baku senyum. Baku lihat juga tidak mau, karena saya masuk panik. Sampai ada yang baku bicara lah. Tapi puji Tuhan, kita masuk di sesi kedua, jurinya datang, jadi jaringannya sudah baik.
4: Oke, lo tepuk tangan dulu ya. Jadi terus cara menyelesaikannya bagaimana? Macam tadi sepuku-puku marah, sudah tuh damai sudah, atau bagaimana?
7: Untuk cara menyelesaikan masalahnya, pasti ada satu orang yang bikin kita semua tertawa. Itu dia yang mencairkan suasana, jadi kita pasti tidak baku marah lagi. Karena memang kalau kita baku marah, nanti kerja sama tim kurang, saat presentasi juga pasti jelek. Terus untuk jawab pertanyaan juga nanti pasti kurang kompak. Jadi tidak boleh baku marah lama-lama.
4: Iya, tidak boleh. Pokoknya anak Kristen kasih bahasa tuh diajarkan kasih ya, tidak boleh baku marah. Oke, saya mau bertanya dulu ke ibu pembimbing ini, saat Miss saat berada di lokasi kompetisi itu melihat langsung persaingan yang begitu ketat ini, bagaimana Miss dan juga Bapak Ibu guru yang mungkin mengantar ini menjaga fokus dan mental dari anak-anak ini?
8: Kalau jadi yang menemani anak-anak bukan cuma saya saja tapi bersama dengan Ibu Piko, direktur sekolah kami. Jadi memang kami bagi tugas, jadi saya yang menemani tim 2 di booth mereka, kemudian Ibu Direktur kami Ibu Piko ya menemani tim 1 di booth mereka. Dan memang ceritanya memang berbeda karena memang kayak di tim 1 merasakan hal yang sama juga di tim 2.
1: Oh iya, oke. Okay.
8: Ketika mereka menunggu juri untuk datang ke booth mereka itu kan lama sekali. Yeah. Nah, kalau di tim 1 mereka juri pertama datang ketika sudah mau mendekati waktu istirahat ya.
2: Iya.
8: Yeah. Yeah. Sedangkan kalau tim 2 justru malah di sudah sesi di pertama, sesi pertama juri sama sekali tidak datang ke booth mereka. Gitu. Jadi memang di situ tuh mereka sudah
1: galau.
8: Mereka sudah curhat. Mereka padahal di awal-awal kan waktu juri semua sudah serentak jalan ke booth-booth yang lain. Itu yang tadi pertama tadi diceritakan, mereka sudah panik karena
1: jaringan.
8: Iya, PowerPoint di Canva-nya itu tidak mau muncul karena koneksi jaringan yang tiba-tiba tidak bagus. Nah, kemudian sudah diatasi, mereka sudah langsung ketika jaringan bagus mereka download. Nah, itu mereka sudah tunggu lama sekali sampai mereka sempat mengeluh, "Mis, kaki kami sudah
1: capek, pegal,
8: pegal."
1: Karena berdiri, tidak duduk.
8: Iya, berdiri. Jadi mereka hampir 5 jam ya itu.
1: Aku kayaknya itu harus protes doang, lain kali enggak sempat duduk.
8: Iya.
1: Oke, lanjut.
8: Mereka berdiri di sesi pertama itu sudah sangat lelah, capek. Jadi saya bilang ganti-gantian duduk dulu. Yeah. Jadi mereka ada yang sudah
1: melantai saja.
8: Saya bilang tidak apa-apa kalau mau ke toilet silakan ke toilet. Pokoknya memberikan mereka semangat lah supaya ada yang sudah mengantuk,
1: lapar.
8: Jadi saya minta mereka ganti-gantian makan.
1: Malaysia ada nasi. Oke, Ibu Guru, Miss, setelah melihat perjuangan mereka dari proses latihan sampai akhirnya membawa pulang medali emas, ini pelajaran apa yang paling berharga yang Bapak Ibu Guru dapatkan sebagai seorang pembimbing?
8: Pelajaran yang terutama saya sendiri juga pembimbing untuk tim 2 khususnya hal yang saya dapatkan dari membimbing anak-anak ini adalah satu, kesabaran, karena tentu membimbing anak-anak remaja ini tidak mudah. Jadi saya bersyukur karena Tuhan memberikan saya hikmat dan kesabaran yang luas untuk bisa membimbing anak-anak ini. Terkadang juga kalau pembimbing tim 1 sibuk, biasanya dititipkan juga ke saya. Jadi ya yang saya syukuri adalah yang saya pelajari di sini adalah Tuhan mau mengajarkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Seperti itu.
1: Oke, dan juga tenang ya untuk menghadapi. Ini mood-moodnya mereka nih bagaimana nih, Bu Guru?
8: Mengatasi mood
1: ya.
8: Iya, mengatasi mood mereka ini ya susah-susah gampang ya? Juga karena masing-masing anak-anak ini kan punya karakter yang beda-beda.
1: Begitu. Okay.
8: Ya, cuman ya bersyukur karena di tiap tim ini juga mereka ada yang humoris. Jadi ketika mereka ada konflik sedikit pasti ada satu orang yang akan menjadi pencair suasana lagi. Jadi bersyukurnya ya mereka kalau ada konflik langsung tidak konfliknya tidak lama-lama. Mereka terkadang saya juga senang karena mereka bisa menyelesaikan konflik juga sendiri seperti itu.
1: Jadi ya tidak terlalu setengah mati.
8: Iya,
1: oke, luar biasa. Berarti kalian sudah dewasa. Tepuk tangan dulu. Oke, ini anak-anak kecil yang sudah dewasa ya. Pemikiran mereka saja sudah bisa membuat obat ramuan ya. Itu sejenis ramuan ya atau obat?
9: Herbal.
1: Nah, itu dia. Nona Yomi bilang herbal. Oke, kita di sesi terakhir ya teman Pro 2 ini. Yang pasti ini sudah tidak terasa ya, tersisa 7 menit lagi. Tadi kita sudah mendengarkan cerita perjuangan teman-teman dari SMP Kristen Kasih Bangsa Serui selama mengikuti WISE 2026. Nah, selanjutnya ini setelah kembali ke Serui dan semua rangkaian kompetisi selesai, apa hal pertama yang kalian rasakan ketika akhirnya bisa membawa pulang medali emas dari kelompok 1 dulu mewakili, karena waktu kita tersisa 7 menit.
2: Kalau dari saya sendiri, saya terharu sekali, apalagi waktu turun dari pesawat itu lihat orang-orang tua semua sudah tunggu
1: jemput ya. Oh, berarti semua dijemput ya. Kayaknya Pemda juga jemput ya, atau cuma orang tua saja?
2: orang tua saja.
1: Oh iya, orang tua saja. Oke. Jadi terharu ya. Oke. Itu Pilar kasih medali untuk siapa? Kak tinggal pakai di leher saja. Pakai saja. Oke. Untuk kelompok 2.
3: Kalau dari saya pasti terharu sekali karena tidak sangka bisa ke luar negeri dan berkompetisi pulang bawa gold medal untuk orang tua dan gitu turun dari pesawat. Yang pertama kali saya lihat itu mama.
1: Oke.
3: Karena itu yang saya ingat juga pas awarding.
1: Oke, ini Kak Cika mau tanya satu-satu ya. Ini menurut kalian ya, mana yang lebih berharga, medali emasnya atau pengalaman selama mengikuti kompetisi dan kenapa? Oke, dari belakang dulu.
7: Kalau dari saya, dua-duanya berharga, tapi pengalaman lebih berharga karena dari ikut TWICE nih saya belajar banyak sekali pengalaman-pengalaman baru, mulai dari ambil darah mencit karena sebelumnya tuh belum pernah, terus pegang suntik, bla-bla mencit itu hal baru sekali. Habis itu belajar dengan profesor-profesor yang hebat dan bertemu banyak teman dari daerah-daerah lain.
1: Oke, kalau Alfa langsung dulu.
9: Kalau dari saya, keduanya sangat berharga, tapi yang paling berharga itu pengalaman. Karena saya bisa belajar berproses pelan-pelan sampai membuahkan hasil, terus bertemu teman-teman dari daerah-daerah lain dan dan presentasi kepada profesor-profesor dan juri-juri dari universitas-universitas.
1: Oke, yang di belakangnya.
6: Kalau menurut saya pengalaman itu yang lebih berharga. Karena dari ajang kompetisi internasional ini saya belajar banyak hal yang diajarkan dari pembimbing, bahkan saya tuh belum ketahui saya pelajari. Jadi ini menurut saya adalah pengalaman terbaik di hidup saya.
1: Oke, luar biasa sekali. Yang satunya.
4: Kalau dari saya yang menurut saya paling penting, paling berharga itu pengalamannya. Karena untuk dapat gold medal ini tentu saja ada proses, dan proses yang kita alami itu penuh dengan kerja keras dan pantang menyerah juga. Terus pengalaman yang paling saya suka itu pada saat kita di juri oleh profesor-profesor dan disimulasi oleh profesor.
1: Oke, luar biasa. Yang terakhir.
10: Yang menurut saya paling berharga itu pengalaman, karena dari sini kita belajar untuk bersabar, mau berproses dengan orang yang kita tidak terlalu dekat pada awalnya. Terus habis itu kita juga harus belajar bersyukur dan menunggu.
1: Oke, luar biasa. Oke, ke depannya.
2: Kalau dari saya sih yang paling berharga itu pengalamannya, karena menurut saya ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali, karena saya bisa berkompetisi sampai ke tingkat internasional, dan juga saya bisa bertemu banyak teman baru dari berbagai daerah, dan juga saya bisa berkesempatan untuk dibimbing oleh profesor juga.
1: Okay.
3: Kalau dari saya yang paling berharga adalah pengalamannya, karena dari kompetisi WISE ini saya belajar banyak tentang karya ilmiah dan juga dapat bertemu dengan teman-teman baru dan bertemu dengan profesor-profesor yang mengajarkan mahasiswa-mahasiswa hebat pastinya.
1: Oke, luar biasa sekali. Ini sebagai penutup nih. Ini mewakili saja ya sebagai penutup. Ya, kalau yang mau ngomong boleh. Bayangkan ada seorang anak muda Papua yang sedang mendengarkan kalian di sore hari ini ya. Kalian sekarang dan sedang mempunyai mimpi besar yang sama, tetapi mereka merasa itu mimpinya terlalu tinggi. Satu kalimat saja, apa yang ingin kalian sampaikan kepada mereka? Silakan dari
2: Jangan pernah takut untuk bermimpi.
1: Jangan pernah takut untuk bertepuk tangan. Yang satunya,
3: jangan berpikir untuk menyerah ataupun takut tentang apa yang kau pikir mustahil.
1: Oke, karena semuanya tidak mustahil ya. Oke, luar biasa sekali. Mic-nya di mana? Ayo, ya silakan.
4: Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk mimpi setinggi-tingginya. Yang pastinya kamu harus semangat untuk mengejar mimpi itu.
1: Oke, next.
10: Untuk saya, tetap saja mengejar apapun yang kamu mau, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
1: Amin. Next.
6: Menurut saya terus saja bermimpi tinggi dan semangat belajar, dan kamu harus niat, kalau niat besar itu pasti berhasil.
1: Keren.
7: Kalau dari saya, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena bermimpi itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Terus jangan dengar orang lain pun kata-kata. Mm-hmm. Kalau mau coba, coba saja, jangan pernah takut.
1: Oke, okay, next terakhir.
9: Kalau dari saya, jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis, jadi ambil yang paling mahal.
1: Oke. Okay. Oke, okay, sebagai penutup silakan Ibu, mungkin ada motivasi untuk teman Pro 2 di luar sana.
8: Kalau dari saya sendiri, untuk anak-anak Papua yang ada di Yapen, tadi sudah banyak mendengarkan pengalaman yang sudah dibagikan oleh anak-anak di SMP Kristen Kasih Bangsa. Jangan takut untuk mencoba, berusaha, belajar, karena kalian juga pasti bisa.
1: Amin.
8: Anak-anak Papua pasti bisa.
1: Amin.
8: Kalau punya niat yang besar untuk mau cari tahu lebih, belajar lebih dalam lagi, pasti bisa seperti okay. itu. Jadi untuk anak-anak Papua semua yang ada di Yapen, teruslah bermimpi, teruslah berkarya untuk membuat nama Yapen lebih banyak dikenal di luar sana, yeah. seperti itu. Kemudian pesan saya juga, jangan takut untuk bermimpi, ya, yeah. seperti itu. Karena kesempatan untuk anak-anak Papua ini sebenarnya
1: banyak,
8: banyak ya? Sekali. Jadi gunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan, pemerintah sudah berikan, supaya siapa lagi yang mau membangun iya. Papua ini kalau bukan kalian-kalian, anak-anak sekali. Papua seperti iya. itu.
1: Siapa tahu besok ada anak-anak seru yang bisa mengobati kanker, ya. Amin. Baik teman Pro 2, luar biasa sekali cerita kita di sore hari ini dari Serui. Mereka berani melangkah jauh dari sebuah ide dan juga kerja keras. Mereka akhirnya bisa berdiri di panggung internasional dan membawa pulang gold medal di WISE 2026 Kuala Lumpur. Tapi yang paling lebih penting dari medali itu adalah keberanian mereka yang mencoba belajar dan percaya bahwa anak-anak Papua juga punya kesempatan untuk bersaing dan berprestasi di tingkat dunia. Untuk teman-teman dari SMP Kristen Kasih Bangsa Seri, terima kasih. Oke, selamat untuk pencapaiannya. Semoga medali emas ini menjadi awal dari perjalanan dan prestasi-prestasi berikutnya untuk anak-anak Papua Amin. Yang ada di Serui. Dan untuk teman seluruh teman Pro 2 yang ada di Korwil Nusantara 1 Papua yang mendengarkan, khususnya anak-anak muda Serui dan juga di Provinsi Papua, jangan biarkan tempat kita berasal menentukan seberapa tinggi kita boleh bermimpi. Terima kasih sudah menjadi bagian dari tamu kita sore ini. Saya Maria Numberi pamit undur diri. See you. Bye bye. Bye bye dulu dong. Bye.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Eh Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wah, ada yang punya motor baru nih.
3: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
4: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
4: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi hari ini.
2: Jangan kamu risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
3: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pant of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale.

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai 1 orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah

0: Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Eh, jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Rangga mana sih? Nah, itu dia. Rangga?
1: Iya, Ma.
0: Sini, Nak. Sini. Sayang, lebaran nanti jangan lupa minta THR sama orang-orang ya, Nak.
1: Siap, Ma.
0: Kalau ada yang datang, Rangga bilang, THR buat Rangga mana? Oke?
1: Oke, Ma.
2: Ma, kok ngajarin anak minta-minta sih?
0: Loh, emangnya kenapa, Pa? THR kan udah jadi tradisi lebaran.
2: Tidak ada yang salah dengan tradisi tersebut. Asalkan kita sebagai orang tua jangan malah mengajarkan anak kita untuk minta THR, Ma. Tanpa sadar kita mengajarkan anak menjadi sosok yang senang meminta-minta.
0: Masa sih?
2: Lebih parahnya lagi, Ma. Itu bisa tertanam ke dalam alam bawah sadar mereka dan menjadikannya sebagai karakter diri mereka. Mama nggak mau kan anak kita menjadi pribadi yang gemar meminta.
0: Maafin Mama ya, Pa.
2: Ya udah, jangan diulang lagi ya.
0: Tapi...

0: lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang.
1: Kelima ya, kelima.
0: Kayaknya lima deh.
1: Kelima ya untuk.
0: Udah lumayan banyak.
1: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya.
0: Yes.
1: So produktif ya Anda ya. Atau emang langsung, tuntutan aja ini?
0: Langsung gas.
1: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
0: Iya.
1: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
0: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
1: Alright,
0: jujur.
1: Okay.
0: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya kerilis juga. And you know some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
1: Yeah.
0: Jadi yeah, I'm very excited for the song.
1: Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
0: Pengalaman hidup aku sih.
1: Alright.
0: Autobiografi kali.
1: apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
0: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget Taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak you know what if I don't you know think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
1: Alright, okay.
0: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
1: Yes.
0: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
1: Oh, okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan.
0: Iya.
1: Iya, kan? It's quite hard.
0: Iya. Yeah. It is.
1: Apa yang lo pernah alamin?
0: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
1: Oh, okay.
0: Sampai kayak bald.
1: Okay.
0: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi bling out kid yang kayak warna-warni banget.
1: Betul.
0: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
1: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
0: Kelepasan.
1: Bener-bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, botak gitu kan.
0: Yeah.
1: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
0: Iya.
1: Wow. Itu cukup berani loh.
0: I think the bravery to change yourself itu the first step.
1: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
0: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion, tapi
1: bener.
0: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
1: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Exactly. The pressure itu sih.
1: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin gitu kan. Yang belum tentu itu kejadian.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Overthinking.
1: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu

0: bukan karena itu hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya yeah. apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Yeah. Yeah, gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani. Gitu, gue nggak peduliin saat itu apa kata orang, kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan, semua orang shock gitu,
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga nggak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music, yeah.
0: Okay, apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya.
0: Gitu.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya.
1: Harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lo berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada hip-hopnya juga.
0: Benar. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, beda banget
0: kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kind
1: of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, ya apa Jamaica, lagi Yaman.
0: Benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin beatnya segala macam, weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu, terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk
1: tiba-tiba
0: ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener-bener spontan uhuy, astaga. Alright, sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih, overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal. Yang akhirnya gak jalan. Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli, kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu.
0: Okay.
1: Yeah, terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. Mm-hmm. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mana ya? Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
0: yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga, I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Waduh. Oke, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang. As of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Enggak apa-apa sih.
0: Benar.
1: Kan mungkin enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Iya. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita Mamro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: masih Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jati diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya.
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari 2 producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Then they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Walo, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: He helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, terbalik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia bikin, ya? Asik, jadi kayaknya dia nulis Mir Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi, tapi ketika di album ini, lo bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lo atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So, wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini, hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Oh,
1: yes, but soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Alright.
1: gitu.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang bisa disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu dan keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyak ya RRI Pro 2 ya. Thank you so much Bling Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung.
1: Alright.
0: Siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Bling Out Kid with Freak Like Me.

Play up!

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Liodra, teman Produa. Dengerin terus ya Produa Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Produa FM.

Jaga Malam edisi 6 Oktober 2026 hari Selasa yang mungkin nuansa bahagia bagi warga Indonesia masih terasa ya dengan kemenangan kemarin. Gokil, gokil, gokil, gokil. Kemarin juga kita ada Gibol barengan sama Senpi dan juga Arik di Pro 2 pas pertandingan final Indonesia melawan Thailand. Kan reaction-nya di ini ya, di posting juga di Reels-nya RRI Bandung. Terus ada beberapa teman Randy yang nanya, "Keren kok Kak, enggak terlihat senang waktu timnas juara?" Saya senang, tapi saya harus mencari lagu kegembiraan untuk Arik dan juga Senpi. Jadi mungkin aura kegembiraannya tercampur dengan aura nyari lagu. Itu ya klarifikasi saya. Saya tidak mendukung Thailand, saya mendukung timnas Indonesia. Anyway, ini waktunya kamu juga buat cerita-cerita dan request sama Bro 2. Yang pengen request, yang pengen cerita boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. So let's go. Jaga Malam barengan sama Randy Aditya.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Randy mau say hi dulu buat penonton live TikToknya Pro 2. Ada Kak Ferry, ada Fajar, ada Aji juga. Terus yang request ada Ferry, kita pengen diputerin lagunya Fizz yang Nina. Oke, kita puterin abis ini ya. Bang Fari juga hadir di WhatsApp. Hey yo, assalamualaikum, Aa Randy Aditya di Ciham Plus. Jaga malam, mau request lagu Pingkan Mambo yang Dirimu Dirinya atau Roni Parolian yang Mana Aja. Salamnya buat Aa Randy Aditya, Aa Andre Ardiansyah, Mas Gaga, Kang Alan, Teh Uli, Bunda Sandy, Aa Ian Ricci, Anugrah Julhijah, dan Armelia Putri. Terima kasih. Sama-sama Bang Fahri. Langsung Randy puterin nih. Roni Parolian, Tak Ada Yang Sepertimu.

0: internasional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal cerita
0: kita. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Hati-hati sama yang bercandanya malah bikin baper. Karena sering banget terjadi di kota-kota besar. Ada yang bercanda tapi diseriusin. Ada yang serius malah dibercandain.

tapi Rani mah gak pernah bercanda buat nemenin kamu di jaga malam teman Pro 2. Yuk, ya by request, yang pengen cerita-cerita boleh banget tinggal langsung whatsappin ke 0812-6020-9696. Malam ini Rani bakalan ketemuan dulu sama Reza, katanya pengen diputarin lagunya Caleb J yang It's Only Me. Ada Edwin juga hadir di aplikasi RRI Digital, pengen diputarin lagunya 3 komposer yang salah benar. Salamnya buat semua penyiar RRI Bandung, terutama yang Pro 2. Terima kasih, nanti disampaikan ya ke semua penyiar Pro 2. By the way teman Pro 2, buat kamu juga yang belum install aplikasi RRI Digital, mending diinstal sekarang juga. Itu satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya. Kamu bisa request lewat aplikasi, lewat fitur live chat, bisa dengerin RRI lewat streaming juga, bisa dapat pantauan lalu lintas. Wah, pokoknya lengkap banget. Makanya sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hey everybody, this is Katy Perry.
6: Hey everyone, this is Zedd.
7: Hi, I'm Selena Gomez.
8: Hi guys, it's Niall Horan here.
9: Hey, this is Liam Payne. You're listening
10: to 96.6 FM
0: RRI Pro 2 Bandung.
3: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

Yodra, teman Pro2, dengerin terus ya Pro2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro2 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Inspira Kolbu.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i. "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya. Dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan. Dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara. Bahkan sampai memutuskan silaturahim. Bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعَ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبْقَى عَلَى حَالٍ وَاحِدًا. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar antar manusia. Kadang orang sehat, kadang dia sembuh, kadang dia sakit, kadang dia kuat, kadang dia lemah, dan semisalnya. Ini yang pertama. Dan yang pertama ini membuat kita semakin tahu hakikat dunia. Yang kadang-kadang kita lebih mendahulukannya dibandingkan hak Allah. Yang kedua. وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى وَلَا تَبْقَى. Karena air akan bergerak dan akan habis. Air yang seperti ini kalau didiamkan, dia akan menguap. Habis. Begitulah dunia. Yakini baik-baik. Dunia yang Anda perjuangkan sekarang, bahkan sampai keluar keringat, menerjang hujan, kemudian menahan panas, bahwa dia akan habis. Dia akan fana, habis. Bahkan subhanallah, orang yang mati apabila dia bawa gigi emas palsu, gigi tersebut harus dicabut. Tidak boleh dibawa mati. Saking hinanya dunia. Tidak boleh dibawa mati. Dia akan habis. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل وكذلك الدنيا لا يسلم أحد من فتنتها وآفتها. Karena dunia, karena air maksud saya, tidak akan pernah sanggup seorang pun masuk ke dalamnya. Ini kolam ini tidak akan pernah orang sanggup masuk ke dalamnya dan tidak basah. Enggak akan bisa, pasti basah. Begitulah orang yang tergoda dengan dunia. Semua manusia pasti akan terkena godaannya.
dan terperosok ke dalamnya. Allah berfirman sudah itu. Innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya jenis manusia siapapun dia. Dan subhanallah, semakin orang tua umurnya, semakin kerakusannya terhadap harta semakin tinggi. Hadis riwayat Muslim. Yuhramu bin Adam wa yashibbu minhu thnan. Anak manusia mungkin bisa tua. Tetapi semakin tua, semakin menjadi-jadi di dalam dirinya dua hal. Al-hirsu alal mal wal-hirsu alal umur. Rakus terhadap harta dan rakus untuk umur panjang. Yang keempat, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa annal ma'a idza kana biqadri kana nafi'an mumbita wa idza jawaza al-miqdara kana dharran muhlika wa kadhalika ad-dunya al-kafafu minha yanfa' wa fuduluha yadhur. Ketahuilah bahwasanya air jika sesuai dengan porsinya dia akan manfaat, menumbuhkan tumbuhan, menghijaukan tanaman, manfaat. Tetapi jika lebih dari kadarnya, maka dia akan menjadi banjir, air bah yang membahayakan. Begitulah dunia. Ketika dia digunakan sesuai dengan manfaatnya secara proporsional, maka dia akan mendatangkan sangat-sangat manfaat. Makan, minum misalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adamiyyu qaimatun yuqimna sulbahu." Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fal thuluthun lit'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun linafs. Maka sepertiga untuk makan, kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkannya, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas. Dan subhanallah, hadis ini diakhiri dengan perkataan yang sangat menarik yang memberikan pelajaran kepada siapapun manusia agar mengetahui hakikat dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Ingat, wahai anak manusia, ketika Anda dikuburkan dalam kubur Anda, tidak ada yang mengisi mulut Anda kecuali tanah. Maka demikianlah perumpamaan dunia yang diumpamakan oleh Allah dengan air yang turun dari air hujan yang turun dari langit. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim lebih mengenal hakikat dunia. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pelajaran yang indah dari surah Yusuf. Bahkan jika orang-orang terdekat dalam hidupmu melawanmu, selama kamu mempercayai Allah dan memiliki kesabaran, maka Allah akan menaikkan derajatmu dan membukakan jalan bagimu di saat-saat paling gelap sekalipun. Percayalah kepada Allah Subhanahu

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.

0: Inspirasi hari ini.
1: Jika kamu tidak bisa membahagiakan orang lain, janganlah menambah kesedihannya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ya.
1: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Off of the gram. Love the gram.
6: Oh, wait.

Sahabat, ada beberapa kebiasaan pagi agar lebih semangat beraktivitas. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar, mengubah kebiasaan pagi yang lebih positif ternyata dapat meningkatkan semangat untuk mewujudkan goals yang hendak kamu capai. Lantas, apa saja yang harus kamu lakukan? Berikut ada beberapa kebiasaan baik yang bisa kamu lakukan setelah bangun tidur di pagi hari. Merapikan kamar dan tempat tidur. Sahabat, sejak kecil kita diajarkan orang tua untuk merapikan kamar dan tempat tidur. Sayangnya kebanyakan orang tidak menerapkan kebiasaan ini setiap pagi setelah bangun tidur. Padahal, merapikan tempat tidur memberikan dampak baik bagi kesehatan. Merujuk pada Psikologi Today, dikatakan bahwa orang-orang yang terbiasa merapikan tempat tidurnya merasa hidupnya lebih bahagia. Bahkan kebiasaan ini pun dapat menimbulkan rasa cinta pada pekerjaan serta termotivasi untuk berolahraga secara rutin. Jadi, agar lebih semangat lagi sahabat, tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk beberapa menit merapikan kamar dan tempat tidur kamu. Membangun kebiasaan ini setiap pagi sahabat bisa melatih kamu untuk lebih teratur sekaligus dapat menurunkan stres karena melihat ruangan yang berantakan. Jangan lupa ya sahabat, buka jendela setiap pagi agar udara segar masuk dan sirkulasi ruangan terjaga dengan baik. Jangan lewatkan sarapan. Sahabat, ketika bangun tidur, perut kita akan terasa lapar. Itu adalah hal yang wajar. Sebab, setelah tidur malam yang panjang, perut kita menjadi kosong. Karenanya, sangat penting mengisi perut dengan sarapan agar tubuh mendapat asupan energi. Tak hanya hal tersebut, namun sarapan pagi pun juga menghindarkan tubuh kita dari berbagai serangan penyakit, memperbaiki metabolisme tubuh, dan meningkatkan kinerja otak. Nah sahabat, bagi yang tidak terbiasa sarapan pagi, kamu pun bisa membentuk kebiasaan ini dan memulainya dengan memilih menu favorit yang sifatnya ringan. Misalnya, makan buah-buahan, makan roti, atau minum susu. Menu sarapan bergizi ini dapat meningkatkan mood baik di pagi hari dan kamu pun siap untuk menghadapi kegiatan harian. Lakukan olahraga ringan. Memulai olahraga di pagi hari memang terasa berat, namun berolahraga di pagi hari sangatlah penting sahabat. Selain membakar lemak, olahraga bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya, merangsang hormon endorfin yang bisa mengurangi rasa sakit sekaligus memberikan energi positif. Rutin melakukan olahraga ringan di pagi hari juga dapat meningkatkan fokus kita pada berbagai kegiatan di siang hari, membangkitkan nafsu makan, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan kualitas tidur. Nah sahabat, mulailah kebiasaan-kebiasaan kecil ini di pagi hari. Kamu akan lebih siap dan bersemangat beraktivitas seharian penuh. Tentu membantu kamu untuk mencapai tujuan besar dalam hidup kamu. Semangat sahabat!

0: Gak hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
0: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
2: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
3: Menulis adalah salah satu cara kita mengekspresikan sesuatu yang kadang tidak bisa diungkapkan. Mamah meninggalkan jejak tulisan di dalam diary yang dibuat sejak 2006. Satu tulisan yang membuka kenangan lama. 21 Januari 2006. Belum berapa hari kami di sini, sangat bahagia sekali yang kurasakan. Kami makan seadanya, tidak terlalu istimewa. Kuciptakan suasana rumah seperti surga bagi keluargaku. Terima kasih, Ma. Goresan kenanganmu mengingatkan kisah lama kita bersama. Iki, sayang Mama.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama internasional.

Perduan, mood kamu jelek ya. Kalau kamu moodnya di pagi hari ini kurang baik, teman perdua, tarik nafas dulu, minum coklat hangat gitu ya teman perdua, biar moodnya kembali membaik. Oke, bareng sama Karina di hari ini teman perdua, untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Waduh teman perdua, kita udah berada di bulan ke-10 ya, di tahun 2026. Tinggal 2 bulan lagi nih kita menyambut tahun baru. Kayaknya cepet banget ya tahun ini ya. Gimana, udah jadi apa kamu teman perdua di tahun ini? Udah jadi Power Rangers pink, biru, hijau, ungu? Oke, buat kamu teman perdua yang mungkin planning-planning di tahun ini belum semuanya tercapai, gak apa-apa, pelan-pelan aja teman perdua. Toh manusia hanya bisa berencana, Tuhan juga yang menentukan. Tapi yang penting teman perdua, di tahun ini tuh kalian sudah berusaha mati-matian gitu ya teman perdua. Meskipun kehidupan mati-matian juga untuk matiin kamu, tapi kamu mati-matian juga untuk tetap hidup teman perdua. Itu udah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. So tetap semangat semuanya, semoga saja apapun yang belum tercapai di tahun ini, semoga bisa segera tercapai di tahun depan. Amin. Kalian kalau pagi-pagi tuh biasanya bangun tidur langsung ngapain sih teman perdua? Nah teman perdua, apapun yang kamu lakukan di pagi hari, ini akan menentukan mood kamu seharian loh, dan juga kesehatan tubuh kamu. Dokter spesialis jantung dan juga pembuluh darah Sanjay Boraj ini berkata, jam-jam awal hari adalah saat jantung bekerja paling keras teman perdua. Jantung kita tuh menjalani siklus bangun tidur harian juga loh teman perdua, seperti kadar kortisol meningkat, tekanan darah naik, terus beralih ya dari kondisi istirahat ke mode aktif teman perdua. Sebuah analisis menemukan adanya lonjakan kasus serangan jantung dan juga kematian jantung mendadak di pagi hari. Oleh karenanya teman perdua, apa yang kamu konsumsi dan kondisi emosional kamu di pagi hari, ini akan berdampak besar sekali loh untuk jantung kamu teman perdua. Ia pun mengatakan teman perdua, kesehatan dan juga kebiasaan-kebiasaan umum dilakukan orang tapi tidak pernah dilakukannya sebelum jam 9 pagi agar jantung kamu tuh tetap sehat, yakni minum kopi manis teman perdua. Kalau kamu suka ngopi di pagi hari teman perdua, coba deh evaluasi menu kopi yang biasa kamu konsumsi. Karena secangkir latte dengan perasa bisa saja mengandung 30 sampai dengan 50 gram gula. Lonjakan glukosa yang cepat memicu kenaikan insulin dan juga berkontribusi pada stres metabolik. Jadi kamu akan gampang lapar teman perdua. Jadi mendingan dihindari ya. Sarapan pastry teman perdua. Sebagian orang menganggap pastry seperti croissant, muffin, atau mungkin danish ini bisa menjadi jalan ninja gitu ya untuk sarapan cepat dan juga praktis. Tapi teman perdua, di balik kemudahan ini tersimpan bahaya laten loh. Dimana pastry pada dasarnya merupakan karbohidrat olahan yang dipadupadankan dengan lemak jenuh, dan pastry ini juga biasanya tidak banyak serat atau protein ya teman perdua. Dengan demikian akan terjadi lonjakan energi cepat lalu turun dengan drastis teman perdua, dan jantung kamu tidak memerlukan fluktuasi itu teman perdua. Selanjutnya adalah minuman berenergi teman perdua. Kamu disarankan untuk mengisi pagi kamu dengan minuman berenergi. Minuman ini kerap mengandung kafein dan juga gula dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu terdapat juga kandungan stimulan lain yang akan membebani kerja jantung kamu teman perdua. Dan yang terakhir adalah tidak makan apapun. Sebenarnya ya teman perdua, melewatkan sarapan itu bukan hal yang buruk. Kamu bisa mengisi pagi kamu dengan terhidrasi, ada aktivitas fisik ringan, terus juga memulai hari dengan tenang. Akan tetapi teman perdua, ada orang yang tidak sedang berpuasa tapi minum kopi saat perut kosong, sibuk mengecek email dan juga minum obat tanpa asupan makan. Kebiasaan inilah yang akan membuat sistem syaraf kamu mengalami stimulasi berlebih dan kadar gula naik turun secara drastis teman perdua. Jadi kata ahli jantung teman perdua, jangan lakuin kebiasaan-kebiasaan yang udah tadi Karida sebutin ya kalau kamu mau jantung kamu tetap sehat. Oke, yang baik-baik saja yang terjadi di hidup kita ya teman perdua, semoga. Selamat pagi buat teman perdua yang sampai saat ini masih setia dengerin perdua.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, Pak Guru.
5: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
4: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
5: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
4: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
6: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Yes, 1/2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Mau nanya nih teman Pro 2, siapa nih ya di antara kamu yang merupakan generasi Z atau Gen Z teman Pro 2? Kita akan sedikit ngomongin soal Gen Z nih teman Pro 2. Nah, Gen Z ini kan unik gitu ya teman Pro 2, agak sedikit melawan juga katanya sih begitu. Karena saya juga begitu, agak sedikit melawan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hati dan juga mood saya teman Pro 2. Oke, Gen Z seperti aku, kamu, kita teman Pro 2 tentunya punya cara unik nih untuk meninggalkan rapat di kantor. Alih-alih mengucapkan bye atau terima kasih, mereka justru mengatakan I love you loh teman Pro 2. Hal ini bermula dari tulisan seorang netizen yang tidak disebutkan namanya teman Pro 2 di Inch Magazine, di mana ia berbagi pengalamannya bekerja dengan Gen Z di kantor. Salah satunya terjadi saat momen rapat teman Pro 2. Jadi dia perhatikan ya teman Pro 2, karyawan baru mereka tuh sering banget ngucapin I love you sebagai ucapan perpisahan resmi. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti meninggalkan rapat. Ia pun mengaku merasa aneh teman Pro 2 melihat Gen Z begitu nyaman mengucapkan I love you, terutama di lingkungan profesional. Apalagi mengingat pekerjaan mereka tuh di bidang akuntansi yang dikenal cukup formal dan juga konservatif. Nah, dia pun mengatakan teman Pro 2, apakah ini normal? Apakah ada yang melatih mahasiswa untuk mengatakan I love you dengan tujuan untuk memperlihatkan kasih sayang dan juga apresiasi di tempat kerja? Tulisan itu pun teman Pro 2 menjadi ramai perbincangan di media massa teman Pro 2. Kolumnis sekaligus pakar dunia kerja Alison Green ini setuju bahwa apa yang terjadi bisa dianggap sebagai keanehan. Selain tidak pantas diucapkan, ungkapan itu juga bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman teman Pro 2. Nah, Green melanjutkan ya teman Pro 2 bahwa pekerja senior di kantor seharusnya bisa nih memberitahu Gen Z, hargai ungkapan rasa sayang dengan tulus dari Gen Z dan juga berikan batasan teman Pro 2. Jadi ia mengatakan perilaku tersebut yang umumnya terjadi pada Gen Z seringkali menjadi penyebab banyak perusahaan enggan merekrut mereka lantaran dinilai kurang profesional yang tentunya dibutuhkan di dunia korporat teman Pro 2.

Jadi buat kalian para Gen Z, kalau mau bilang I love you jangan sembarang tempat ya. Takutnya itu adalah suami orang atau istri orang gitu ya teman pro 2. Emang sih gak ada salahnya menunjukkan apresiasi pada rekan kerja ya teman pro 2. Tapi ada loh cara lain untuk menunjukkan apresiasi tanpa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Oke, selamat pagi buat teman pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana kali ya teman pro 2. Atau mau kemana-mana, janganlah ya. Di sini aja bareng sama Karida teman pro 2. Kalau kamu di sini bareng sama aku, kamu gak akan ketinggalan informasi asik. Oke, kita jeda dulu sejenak. Stay tune on Produce Rui, teman terbaik kamu.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah.
2: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

Okay, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kasus kematian pekerja laboratorium di Rusia ini mendapat sorotan global nih teman Pro 2. Kasus tersebut memicu kekhawatiran terkait dugaan wabah pest atau yang dikenal juga sebagai Black Death. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO kini telah menelusuri kasus kematian misterius tersebut. Kementerian Kesehatan RI juga bahkan telah ikut memantau kasus tersebut loh teman Pro 2. Lantas apa sih sebenarnya penyakit pest itu teman Pro 2? Nah, penyakit pest ini adalah infeksi paru-paru langka yang mematikan yang disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis teman Pro 2. Para ilmuwan mengungkap teman Pro 2, penyakit pest atau plague disease ini sebagai bentuk infeksi yang paling berbahaya. Ada beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri Y. pestis dan yang paling umum adalah wabah pest bubonik yang berkembang dari gigitan kutu atau saat bakteri masuk melalui luka terbuka pada kulit. Infeksi ini juga lantas memicu pembengkakan dan juga nyeri pada kelenjar getah bening. Selanjutnya teman Pro 2, ada septikemia yang menginfeksi aliran darah, di mana kondisi pest satu ini berpotensi memicu gagal organ. Sementara penyakit pest faring menyerang tenggorokan usai seseorang mengkonsumsi daging yang terkonsumsi. Penyakit ini bisa menular ya teman Pro 2 antar manusia maupun melalui partikel pernafasan seperti droplet atau saat batuk dan juga bersin teman Pro 2. Tetesan dari hewan yang terinfeksi juga bisa menularkan penyakit. Gejalanya juga beragam teman Pro 2. Pada kasus pest, partikel bakteri bersarang di paru-paru ini bisa memicu pneumonia berat. Gejala umumnya dapat muncul dalam waktu 24 jam setelah infeksi. Gejalanya diantaranya adalah demam, sakit kepala, bisa nyeri badan, bisa pusing, tubuh lemas, mual-mual, muntah, bahkan sesak nafas teman Pro 2. Terus Karida, gimana? Apakah kita perlu khawatir? Jadi teman Pro 2, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh WHO, ini menegaskan ya bahwa resiko pest bagi masyarakat umum terbilang rendah. Dokter ahli penyakit menular juga mengatakan teman Pro 2, gejala umumnya muncul dengan cepat. Jika disadari dengan cepat, hal ini bisa memperlambat potensi penyebaran teman Pro 2. Oke, itu dia teman-teman Pro 2 mengenal penyakit pest yang saat ini sedang menjadi sorotan dunia ya. Kalau ngomongin soal penyakit, kayaknya penyakit akhir-akhir ini tuh beragam banget ya teman Pro 2. Dan juga di luar Nurul. Jadi ada baiknya buat kamu teman Pro 2 untuk memperhatikan kesehatan kamu. Hindari segala sesuatu yang bikin kamu sakit juga ya teman Pro 2, termasuk mencintai dia yang tidak mencintai kamu. Asik, itu sakit banget sih. Cinta bertepuk sebelah tangan ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita jeda dulu sejenak. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar nih kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat Rini.
1: Jihexa, kau kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan Kitong. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Heksa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terada. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Heksa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pradua yang baru saja mendapatkan frekuensi kita, juga selamat pagi untuk teman Pradua yang sedari tadi udah monitor Pradua Serui. Oke, teman Pradua, kemarin timnas kita baru saja memenangkan FIFA ASEAN Cup ya 2026. After 35 apa 36 tahun ya, lama banget tuh teman Pradua. Aduh, oke, teman Pradua, kita akan sedikit ngomongin soal pemain sepak bola, teman Pradua. Kalau kalian lihat, teman Pradua, kalau di saat kamera menyorot bangku pelatih dalam pertandingan sepak bola, ada satu kebiasaan yang cukup sering terlihat, di mana pelatih mengunyah permen karet ataupun sambil mengamati pertandingan ya, teman Pradua. Nah, kebiasaan mengunyah yang dilakukan oleh pelatih sepak bola sebenarnya umum terjadi. Beberapa

Pelatih klub Liga Indonesia pernah kesorot kamera sedang mengunyah saat laga berlangsung juga teman Pro 2. Salah satu nama pelatih yang terkenal seperti Sir Alex Ferguson, ini juga kerap mengunyah permen karet saat laga. Permen karet bekas kunyahannya bahkan terjual loh senilai 7,3 miliar. Wow, siapa tuh yang punya uang sebanyak itu hanya untuk membeli permen karet? Pertanyaannya teman Pro 2, apa sih yang sebenarnya terjadi saat mengunyah permen karet? Apakah permen karet memberikan manfaat positif saat berada di tengah laga? Nah, ini nih yang mungkin menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah teman Pro 2, ternyata mengunyah permen karet itu memiliki sejumlah manfaat ya. Di antaranya adalah menurunkan stres, karena kondisi di lapangan ini bisa saja sangat menegangkan saat laga berlangsung. Mengunyah permen karet bisa mengurangi ketegangan dan juga stres teman Pro 2. Hal berikutnya adalah mengunyah bisa terasa menenangkan. Selain pelatih sepak bola, kamu juga pernah mengalami betapa aktivitas mengunyah bisa terasa menenangkan ya teman Pro 2. Misalnya saja mengunyah yang dilakukan di tengah aktivitas kerja, ini akan meredakan sedikit ketegangan saat kamu bekerja teman Pro 2. Nah, aktivitas mengunyah berhubungan dengan perubahan aktivitas di berbagai wilayah otak termasuk prefrontal cortex dan juga amigdala. Keduanya berperan mengatur respon emosional dan juga stres teman Pro 2. Jadi, stimulasi mengunyah dapat membantu meredam respon stres melalui sirkuit yang melibatkan amigdala. Kendati memiliki manfaat untuk meredam respon emosional dan juga ketegangan, kebiasaan mengunyah permen karet tetap harus dibatasi ya teman Pro 2. Kenapa? Karena permen karet ini kan tinggi gula yang bisa berbahaya untuk kesehatan teman Pro 2. Iya, segala sesuatu tuh harus secukupnya aja ya biar kamu mendapatkan manfaatnya. Kalau berlebihan yang ada, kamu mendapatkan negatifnya teman Pro 2, bukan positifnya. Oke, jangan kemana-mana, kita jeda. Stay tune on Pro 2 Seru, teman.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.